0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak
0: bersama
1: tertentu.
0: Bersama KPK, berantas lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
6: Main apa?
8: Yang ruginya bisa mainan.
6: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
6: Yaudah.

0: Woi, Raya, capek nih.
1: Oh, pokoknya segitu aja capek.
2: Gimana, Gil? Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
2: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wuttikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
4: Bersama
6: Radio,
4: KPK,
6: Suara Berantas Jombang. Korupsi.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda kembali bersama dengan kami di 141 FM di program Cakrawala. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Komposisi-komposisi bagus sudah meluncur menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga senantiasa bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan juga semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Saya juga akan mengupdate informasi-informasi terkini dari lokal maupun juga nasional, dan saya juga informasikan untuk Anda semuanya nanti jam 9 sampai dengan 10 pagi Anda bisa menyimak siaran radio podcast Pojok Literasi bareng dengan kawan-kawan dari Mavindo Jombang. Nanti akan membahas tentang fenomena istilah brain rot itu yang semakin aman saja di telinga generasi sekarang terutama. Nah, ini lebih banyak ke literasi digital ya. Jadi kayak semacam ada normalisasi istilah brain rot, mulai dari games maupun juga animasi, lalu karakter-karakter dan hal-hal lain yang sepertinya sudah mulai normal dikonsumsi anak-anak, padahal sebenarnya istilah itu mengandung arti yang tidak baik begitu ya. Nah, nanti akan kita berbincangkan di radio podcast Pojok Literasi. Nanti akan kita bahas lebih mendalam bersama dengan kawan-kawan dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia wilayah Kabupaten Jombang ya. Anda juga bisa menyimak secara live streaming di channel YouTube @radiosuarajombang. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program Cakrawala. Mitra, pelaksanaan Muktamar ke-35 NU masih semakin lama semakin sedikit waktunya. Jadi berjalan mundur ini nanti sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026. Dan kemarin sudah dilakukan pemastian kesiapan penginapan peserta muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ya. Gus Ipul ini juga sempat menjajal langsung kasur yang akan digunakan muktamirin untuk memastikan kenyamanan selama mengikuti agenda 5 tahunan tersebut. Peninjauan dilakukan di gedung Tower 7 Mantiga Jombang hari Senin kemarin, didampingi oleh Ketua PWNU Jawa Timur Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, Ketua Panitia Lokal Muktamar Kyai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak, serta Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kyai Haji Muhammad Hasib Wahab. Rombongan mengecek fasilitas yang telah disiapkan mulai dari area resepsionis, kondisi kamar, hingga kelengkapan tempat tidur. Gus Ipul bersama rombongan juga mencoba langsung kasur yang ditempati peserta muktamar. Kata Gus Ipul, panitia menyiapkan konsep penginapan yang lebih tertata. Di setiap gedung disediakan meja resepsionis untuk menyambut sekaligus mengarahkan peserta yang datang. Selain itu, setiap kamar dilengkapi dengan kasur baru dan spray, bantal, serta pendingin ruangan. Panitia juga menyiapkan petugas khusus untuk melayani kebutuhan peserta di setiap gedung penginapan. Sebelumnya, Gus Ipul memimpin rapat koordinasi panitia di Aula Tambak Beras, dan dalam rapat tersebut disampaikan panitia telah menyiapkan 3.000 unit kasur lengkap dengan bantal dan spray. Sebanyak 2.000 unit disediakan oleh PBNU, sedangkan 1.000 unit lainnya merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seluruh perlengkapan tidur ini ditargetkan mulai masuk ke lokasi pada pertengahan Agustus nanti. Tidaknya itu, panitia juga memasang 30 unit air conditioner atau AC di area penginapan peserta, yang itu dipasang di setiap kamar. Gus Ipul menegaskan persiapan muktamar ke-35 NU terus menunjukkan perkembangan positif. Kesiapan akomodasi, ruang persidangan, hingga berbagai fasilitas pendukung terus dimatangkan jelang pelaksanaan muktamar pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Sementara Ketua PWNU Jawa Timur Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin menyatakan siap memberikan dukungan apabila masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi

panitia menjelang pelaksanaan muktamar. Barangkali setelah tanggal 13 Agustus ada kekurangan, maka pihaknya akan ikut membantu terus apa yang dibutuhkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 151 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program Cakrawala. Kabar duka datang dari seorang pelawak nasional kelahiran Jombang. Namanya Isa Sulistiono atau Cak Isa, seorang pelawak ikonik yang kini lebih banyak berkarir di ibu kota, yang meninggal dunia pada hari Minggu 2 Agustus siang. Kabar duka meninggalnya pelawak ini datang dari pesan singkat yang beredar dan meninggal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 13.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Citra Arafik Depok. Dalam pesan berantai itu disebutkan jenazah Cak Isa rencananya disemayamkan di rumah duka di kawasan Depok, dan kematian pelawak yang terkenal dengan gaya bicara uniknya ini dibenarkan oleh Kiki, kerabat dekatnya. Dia menyampaikan Cak Isa sebelumnya memang sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit yang dideritanya. Sebelum meninggal, Kiki menyebut Cak Isa sempat mengutarakan akan kembali dan menetap di Jombang, tapi takdir berkata lain. Isa sendiri dikenal sebagai seniman yang merintis karir dari panggung-panggung kampung hingga tampil di televisi nasional. Pria kelahiran Jombang 24 Desember 1966 ini adalah warga Kepatihan, Jombang, yang kemudian lebih banyak berkiprah di Jakarta. Bakat melawak Isa tumbuh sejak remaja. Meski lahir dari keluarga seorang anggota TNI, ia mengasah kemampuannya melalui pergaulan di lingkungan tempat tinggal dan tampil dalam berbagai pentas peringatan HUT kemerdekaan bersama dengan sahabatnya, Cak Jikin. Nah, Cak Jikin ini sampai sekarang ini masih terus berkarya di Jombang ya, yang lebih dikenal dengan Cak Besotnya Jombang. Keduanya sempat membentuk grup lawak remaja kreatif yang berhasil mewakili Jombang tampil di TVRI. Dan nama Isa kemudian semakin dikenal oleh publik setelah bergabung dengan grup lawak Ngelantur asal Surabaya dan mengikuti jejak pencarian bakat pelawak di televisi nasional. Meski tidak keluar dari sebagai juara, Isa berhasil mencuri perhatian berkat ciri khas kumis tebal dan gaya bicaranya yang unik yang melekat pada setiap penampilannya. Seiring perjalanan karir, grup Ngelantur akhirnya berjalan masing-masing karena kesibukan anggotanya. Namun Isa masih tetap aktif di dunia hiburan dengan mengisi berbagai program televisi nasional, sinetron, acara komedi bernuansa politik, hingga ratusan pertunjukan off-air di berbagai daerah. Dan dedikasinya itu membuat Isa dikenal sebagai salah satu pelawak asal Jombang yang sukses meniti karir di industri hiburan nasional. Selamat jalan, Cak Isa Sulistiono. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Saya munculkan dulu komposisi bagus yang satu ini.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkereta apian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif, simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mitra Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Pojok Literasi. Hari ini kita waktunya ketemu dengan kawan-kawan dari Mavindo. Sekarang istilahnya udah ganti ya. Kalau biasanya Mavindo wilayah Jombang itu, sekarang ganti namanya DPW Mavindo Jombang. Kayaknya habis pemilihan atau apa istilahnya kemarin ya, pemilihan ulang gitu ya, Mas Wahyu ya.
1: Iya, kemarin ini hasil keputusan silatnas.
0: Apa itu? Oh, silatnas. Oke. Okay.
1: Struktur Mavindo sudah berubah. Yang dulu ada presidium, terlalu gemuk ya, 7 orang itu. Sekarang lebih dirampingkan menjadi dewan pengurus pusat kalau di pusat, kalau di wilayah yang dulu koordinator wilayah sekarang dewan pengurus wilayah.
0: Dewan pengurus wilayah, mantap sekali. Senang sekali hari ini kita ketemu dengan dewan pengurus wilayah yang baru untuk Kabupaten Jombang.
1: Ketua dewan. Baru wajah lama, Mbak.
0: Baru. Ya, karena masih tetap dipercaya gitu ya untuk periode berapa lama? Berapa tahun ke depan? 3 tahun ke depan ya, Mas Wahyu Subianto. Selamat sebelumnya, terima kasih dedikasinya sangat luar biasa ya Bu Erna, iya. Kayaknya ini aklamasi deh kemarin itu.
2: Aklamasi Mbak.
0: Selamat mengabdi kembali di Mavindo Jombang di bawah kepemimpinan Mas Wahyu Subianto, luar biasa. Mavindo, DPW Mavindo Jombang, terima kasih sekali untuk hari ini udah berkesempatan lagi hadir di Radio Suara Jombang FM. Kita lama sekali gak ngobrol-ngobrol sama Mavindo ini. Padahal sebenarnya untuk perkembangan digital luar biasa cepat gitu kan ya. Selamat datang di Radio Suara Jombang FM kembali, Mas Wahyu dan Bunda Erna. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Mbak Ninda.
0: Pagi juga, sehat semuanya Ge?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke, hari ini kita ngobrolin tentang istilah brand roti yang sepertinya memang semakin kesini semakin dinormalisasi. Atau saya nggak tahu apakah itu memang sengaja dinormalisasi atau secara tidak langsung ternormalisasi di kalangan anak-anak. Ini yang sebenarnya juga menjadi keresahan terutama untuk para orang tua gitu ya, ketika melihat anak-anak kita sudah semakin akrab dengan istilah brand roti. Padahal istilah brand roti sendiri itu mengandung makna yang ya semua orang tahu kan, istilah brand roti itu maknanya negatif. Brand roti, pembusukan otak gitu ya Mas Wahyu, kalau tidak salah istilahnya begitu. Nah, hari ini kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan kawan-kawan Mavindo, Mas Wahyu dan Bunda Erna akan siap untuk berbagi catatan seperti apa sih sebenarnya brand roti itu, dan lalu kita sebagai orang tua terutama, tapi jangan salah, orang tua juga kena brand roti.
2: Betul Mbak.
0: Gak hanya anak-anak.
2: Sedikit-sedikit
0: ini yang disalahkan anak-anak. Padahal sebenarnya orang tua juga kena ini.
2: Kena juga Mbak.
0: Lalu bagaimana kita mengatasinya? Kemudian ini apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi normalisasi istilah brand roti ini? Nah, sebelum itu mungkin Mas Wahyu dan Bunda Erna bisa mengupdate dulu. Kira-kira teman-teman Mavindo sekarang fokusnya kemana dulu?
1: Ya, di era digital ini anak-anak itu istilahnya lahir procot wis bareng internet katakan Pak.
0: Yes, betul banget.
1: Perkembangan internet tidak bisa dipisahkan dengan anak-anak. Melainkan bagaimana kehidupan sehari-hari saat ini yang menjadi tantangan bukan masalah lamanya untuk memegang gawe, tapi pada kualitas konten apa yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Kemudian belakangan juga muncul istilah brand roti itu, yang mungkin entah anak-anak sekarang menyebutnya hanya bisa menyebutkan atau tahu secara harfiah artinya. Brand roti itu adalah pembusukan otak ya, tapi ini bukan istilah kedokteran secara klinis, tapi
0: apa Mas?
1: Istilahnya adalah membuat otak ini semakin tumpul karena mengkonsumsi konten-konten yang receh secara berulang dan berkelanjutan. Nah, ini yang membuat apa istilah brand roti ini yang sebenarnya muncul tahun 2024 ya.
0: Udah lama sih sebenarnya ya Mas ya.
1: Walaupun aslinya di tahun periode
0: sebelumnya.
1: Sebelumnya sudah muncul, cuma saat ini lebih ramai lagi. dan beberapa awal-awal kemunculannya juga saya sudah membahasnya di Suara Jombang waktu itu. Kemudian sekarang lebih ramai lagi ya. Karena banyak mengkonsumsi konten receh, scrolling tanpa tujuan. Kemudian video-video pendek itu yang sangat menggugah anak-anak. Kemudian meme-meme lucu gitu ya. Itu akan mematik mereka untuk terus men-scroll. Itu yang berdampak buruk pada anak-anak. Dan kemudian saat ini istilah brainrot juga dinormalisasi seperti Mbak Ninda bilang. Saya yakin mereka belum tahu arti sesungguhnya. Hanya mampu menyebutkan brainrot gitu aja. Istilah brainrot memang berkonotasi negatif sebenarnya. Dan mereka belum paham secara artinya dan bagaimana dampaknya. Memang banyak game-game yang akunnya menamakan brainrot atau sosok-sosok apa?
0: Karakter anomali, maksudnya.
1: Karakter anomali. Itu juga menyebutkan brainrot itu. Mungkin anak-anak mungkin latah ya menjadi brainrot itu kayak apa ya? Dikonsumsi setiap hari. Saya yakin belum tahu artinya sepenuhnya, Pak. Tapi kalau diteruskan juga nggak baik.
0: Iya. Kalau boleh saya spill ya, Mas Wahyu dan Bunda Erna. Jadi istilah brain rot itu lebih banyak dikonsumsi oleh anak-anak itu melalui karakter anomali. Jadi kalau karakter anomali ini, saya buka lagi ya, ini dengan bantuan AI. Jadi karakter anomali Brainrot adalah makhluk surrealis hasil kecerdasan buatan dengan nama bergaya Italia. Seperti Tralala, Bombardiro Crocodilo, Ballerina Cappuccina. Ini visual-visual yang absurd banget gitu. Jadi bentuknya kayak kan, kalau saya masih ingat itu yang Ballerina Cappuccina itu bentuknya kayak
1: cengkir.
0: Ah, cengkir betul. Kopi begitu. Kemudian di sini ada matanya, di cengkirnya ada matanya, kayak anak cantik begitu, tapi dia bisa menari-nari gitu. Nah, itu sudah benar-benar familiar di telinga dan juga di mata anak-anak dan mereka suka gitu. Itu kan apa-apa muncul setelah ada tung-tung sahur dulu itu. 2 tahun yang lalu kalau enggak salah itu.
2: Enggak tahu.
0: Nah, itu bahkan sampai sekarang juga anak-anak masih ini. Memang trennya udah mulai menurun sih. Cuman saya melihatnya juga di game-game itu juga sudah mulai banyak. Di game Roblox yang itu kemarin sama Komdigi itu sebenarnya sudah dibatasi. Sudah dibatasi kan untuk anak-anak. Tapi di situ ada mencari. Iya, betul. Penyebutan istilah brain rot. Games mencari brain rot. Game mencari brain rot. Apalagi ya nih ya, game brain rot itu steal a brain rot. Steal a brain rot. Mencuri brain rot. Game brain rot. Aduh, macam-macam lah itu banyak banget. Nah, itu yang barangkali juga menjadi keresahan dari sebagian masyarakat kita. Tapi sebagian lagi tidak resah, Bunda. Tidak ada yang kesal dan bahkan menikmati gitu, nggak masalah. Baik, nah ngomongin tentang brain rot sendiri itu sebenarnya kapan seseorang itu dikatakan fix mengalami brain rot? Bunda barangkali bisa menjelaskan ciri-cirinya seperti apa, Mas Wak? Enggak, Bunda. Ciri-cirinya brain rot itu?
2: Ya, terima kasih Mbak Ani.
0: Ninda, Bunda.
2: Ya. Oh, Mbak Ninda.
1: Mirip-mirip, Bu, ya.
2: Mirip, wajahnya mirip.
0: Mbak Ani di sana, dia.
2: Sakit selingnya buat Mbak Ani ini.
0: Aduh. Iya, gak apa-apa.
2: Iya. Memang tidak semua anak yang suka bermain gadget itu dikatakan mengalami brain rot ya, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Tapi setidaknya ada beberapa
1: ciri-ciri.
2: Berapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang harus kita perhatikan sebagai orang tua khususnya pada anak-anak, karena kita tahu dampaknya yang bagaimana. Itu misalkan kalau kita menemui anak-anak yang pada saat dia membaca buku itu sulit untuk fokus.
0: Oh, I see.
2: Dulu kan anak-anak kita masih rajin menikmati buku bacaan, komik apa. Sekarang kan kalau sudah baca buku sudah tidak mau fokus.
0: Enggak betah mereka itu.
2: Mungkin itu salah satu cirinya.
0: Itu cirinya?
2: Iya, kemudian.
0: Waduh, ayo.
2: Betul. Jadi kalau buku bacaan aja, apalagi buku pelajaran ya, otomatis kan nanti juga susah fokus ya Mbak ya.
0: Buku bacaan aja udah susah fokus, apalagi buku pelajaran.
2: Apalagi buku pelajaran yang harus... Harus dia butuh waktu lama untuk memahami. Kemudian mungkin juga cepat bosan, Mbak.
0: Cepat bosan. Dalam hal apapun.
2: Mungkin. Apalagi kalau dia tidak pegang gawe.
0: Ngerasa gabut, bosan gitu.
2: Gelisah mungkin ya. Seperti itu. Kemudian juga ya dalam hal saya katakan tadi, Mbak, ya tadi anak lebih suka scrolling. Scrolling mungkin tidak ada anak-anak saja, tapi semua yang pegang HP suka scrolling HP ya. Mungkin salah satu cirinya itu. Kemudian sulit menikmati aktivitas. Misalkan mereka pada saat bermain apa menggambar apa aktivitas tertentu, dia juga tidak bisa menikmati karena itu gelisah. Jadi ingin tidak bisa lama-lama dari gawe. Mungkin itu beberapa.
0: Jadi fokusnya ke gawai mulu gawai, gitu ya, Mbak, Bunda.
2: Betul.
0: Dikasih ya, aktivitas katakan, apapun?
2: Ya kalau misalkan kalau bacaan aja dia sudah bosan, tidak bisa fokus. Apalagi kalau dia memahami pelajaran, kan harus butuh waktu lama, pemahaman lama juga mungkin dampaknya akan di sana. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Linda.
0: Ayo.
2: Dan mungkin tidak semuanya juga begitu ya. Sebagian.
0: Tapi harus waspada, Bunda. Betul, harus waspada. Ini kira-kira anakku atau aku sendiri seperti apa ya? Kalau selama ini beraktivitas gitu, kira-kira fokusnya tahan sampai berapa lama?
2: Sampai berapa menit? Aku juga itu ya. Aku juga. Betul. Tidak aku hanya juga. Anak, orang tua juga, Mbak.
0: Aku juga. Ini kalau misalnya aktivitas fisik.
2: Betul.
0: Tahan sampai berapa lama ya kira-kira? Ngerasa nggak?
2: Balik lagi.
0: Ngerasa nggak, Mas? Pernah ngerasa gitu nggak, Mas?
1: Iya.
0: Pernah?
2: Pernah saya.
0: Bunda pernah?
2: Ya, pernah. Tapi akhirnya sadar, Mbak.
0: Akhirnya sadar?
2: Sadar.
0: Jadi ngerasa kayak kecanduan banget sama buka scroll-scroll gitu?
2: Bukan scroll, mungkin
0: atau apa itu?
2: Tontonan apa.
0: Harus
2: saya hentikan. Kalau kita selama masih sadar kan, nggak masalah. Pernah-pernah seperti itu.
0: Oke, lalu ketika seseorang, anak atau orang tua lah, siapapun itu yang sudah terkena brain rot, apa efeknya, Bunda?
1: Dampaknya?
2: Dampaknya, misalnya ya, mereka bisa sulit memahami materi yang panjang. Kalau memang dia kan tidak bisa lama-lama tadi membaca. Jadi untuk materi yang panjang itu dia gak memahami. Apalagi nanti kalau sudah masuk dalam proses pelajaran ya, otomatis nanti kan dampaknya tidak baik bagi anak-anak dalam memahami materi yang panjang. Itu salah satu. Kemudian juga mudah emosinya juga terpengaruh juga, Mbak Linda. Kalau
0: dampaknya
2: mudah marah. Kemudian juga akan otomatis kalau dia lama dari gawe kan juga gelisah juga. Kan merasa gelisah karena dia enggak pegang gawe itu, jadi dia kan merasa ini harus apa, kan dia seperti tadi itu. Tadi gelisah. Kemudian moodnya juga otomatis kalau dia gelisah itu tidak, moodnya juga
0: enggak bagus ya.
2: Enggak bagus. Nanti akan tergantung dari pikirannya, akan kembali ke tergantung dalam suasana media sosial seperti itu. Kemudian karena tadi mungkin mudah untuk terdistraksi juga ya anak-anak yang dampaknya yang kena brain rot itu. Akan seperti itu. Jadi jadi tidak bisa disepelekan ya. Kalau sudah berdampak pada anak-anak, kita harus juga waspada pada anak-anak kita dan kita juga.
0: Seperti itu. Mas Wahyu pernah ngerasa terserang brain rot, Mas? Pernah nggak?
1: Iya, karena tapi mungkin konsumsinya beda ya. Saya kan bisa melihat, saya selaku admin media sosial, kadang kan berselancar di medsos gitu ya, FB khususnya atau IG. Kadang juga lupa, scroll-scroll pengen tahu informasi terbaru apa, scroll. Itu saya merasa itu adalah salah satu brain rot yang saya alami. Tapi juga akhirnya membatasi sekarang, tidak terus scroll-scroll. Karena kalau scroll kelihatannya gini ya, cuma berjam-jam ya nanti.
0: Nggak kerasa tuh berjam-jam.
1: Nggak kerasa berjam-jam ya.
0: Iya. Ya,
1: dampaknya memang ada. Kalau ke anak-anak bisa ke dampak terhadap belajar. Kalau orang dewasa juga dampak terhadap emosi, terhadap sosial juga. Di interaksi ke orang juga kurang. Kemudian apa? Komunikasi, interaksi kurang, lebih nyaman di layar daripada berinteraksi dengan orang, kan dampak sosial menurut saya. Kalau dampak emosi tadi sudah disebutkan Bu Erna, ada mudah marah memang, karena mudah tersinggung, interaksinya kurang itu tadi, kemudian gelisah ketika tidak memegang gadget. Itu adalah dampak emosi, dampak sosial, kemudian dampak terhadap belajar pada anak. Yang terjadi kira, kalau kita sudah terpapar brain rot.
0: Oke. Saya nggak tahu ya, ini masuk pada brain rot apa enggak ya? Ketika scrolling lama, kemudian mengakses informasi-informasi yang macam-macam begitu, padahalnya dia tak capek
1: ya,
0: banget gitu, Mas Wahyu.
1: Masuk,
0: masuk juga ya?
1: Karena brain rot tadi kan yang saya sebutkan, ya scroll-scroll itu aja.
0: Kayak semacam capek
1: tapi
0: banget.
1: Dalam jangka
0: itu.
1: Waktu yang lama.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu yang nggak baik sebenarnya. Apapun ya yang dikonsumsi sebenarnya.
0: Nggak baik.
1: Perlu batasan.
2: Iya, betul capek, Mas. Saya pernah makan capek juga. Akhirnya
0: gimana, Bunda?
2: Harus dihentikan sendiri.
1: Ya, mengontrol sendiri.
2: Kontrol sendiri. Memang capek. Jenuh kan? Tutup akhir tinggal.
0: Iya.
2: Iya, betul, saya.
0: Informasi itu kan banyak banget yang kemudian mau tidak mau kita harus ikut apa ya, secara tidak langsung itu kena arus untuk ikut berpikir, ikut mikir gitu.
1: Ada juga lama-lama dampak capek terhadap kreativitas, Mbak. Jadi anak lebih banyak menontonnya daripada produktif atau kreatif untuk menghasilkan.
0: Oke. Dan itu yang tidak disadari ya.
1: Tidak disadari.
0: Padahal sebenarnya ketika kita memberikan waktu tanpa HP sama sekali, mereka bisa kok melakukan banyak hal gitu ya.
1: Beraktivitas lain lah intinya. Entah menyalurkan hobinya atau bermain dengan temannya, itu kan membentuk apa? Kehidupan sosialnya dengan lingkungan.
0: Ada satu hal yang unik begini. Anak saya beberapa waktu yang lalu itu ya, sempat apa namanya? Gimana ya, jadi gini, di luar waktu sekolah, kemudian di luar waktu kegiatan-kegiatannya udah habis semuanya. Kegiatan-kegiatannya bersifat fisik itu sudah habis semuanya. Kemudian saya iseng mau saya ajak kemana, bersilaturahim kemana gitu. Gak mau Bunda, gak mau Bun, nanti aku gabut, gak boleh main HP.
2: Iya, betul.
0: Nanti aku gabut. Loh, gabut gimana sih, mau namanya ini mau silaturahim ketemu dengan orang, ya udah emang nggak boleh main HP gitu. Jadi dia di otaknya itu ini nggak apa, ini saya belak-belakan aja anak saya. Secara tidak langsung juga terkena itu ya, ya Mas Wahyu ya, dia ngerasa udah khawatir ketika nanti bertamu kepada seseorang, ke rumah boleh seseorang, nggak boleh main HP kan,
1: gelisah.
0: Pasti nggak boleh main HP. Tapi dia gelisah akhirnya, aku nggak mau ngapain. Itu brain rot, Mas.
1: Brain rot sudah.
2: Tapi kadang-kadang itu ya, orang tua juga punya adil salah ya, Mbak ya.
0: Iya. Ya.
2: Kan kadang-kadang kita kan pola pengasuhan kan diserahkan pada HP.
0: Betul.
2: Ya, ambil orang tua juga. Misalkan anak kecil, ya, nyata memang biar gak nangis. Masih kecil, masih baby tuh, dapat dipegangi HP.
0: Langsung cap.
2: Cap. Diam. Makan HP. Bahkan di mall itu banyak orang tua yang dipakai kereta dorong, Mas. Sudah dibawa ke mall kereta dorong, tapi di depannya itu ada tap.
0: Tuh kan, tuh.
2: Jadi apa gunanya mereka diajak jalan-jalan? Nah, itu kan kita orang tua juga punya andil.
0: Ya, salahmu sendiri gitu. Betul. Ya.
2: Berat
0: jadi HP. Berat jadi orang tua zaman sekarang, Bu.
2: Ditinggal masak kasih HP. Mungkin seperti itu.
0: Oke, jadi ini yang perlu kita waspadai ya. Sebenarnya tidak hanya ya lagi-lagi tidak hanya anak-anak berarti yang berisiko ya, terkena brain rot itu, orang juga. Dewasa juga.
1: Dan banyak.
0: Banyak yang enggak ngerasa juga. Banyak yang enggak ngerasa.
1: Ya, artinya nanti ke anaknya juga semacam dinormalisasi tadi. Kalau melihat orang tuanya biasa melihat gadget berjam-jam, anaknya otomatis akan meniru.
2: Meniru.
1: Kalau kita melarang juga nggak bisa karena contoh yang baik adalah teladan atau contoh langsung ya. Tidak hanya disuruh, tapi memberikan contoh langsung yang paling penting.
0: Memberikan contoh langsung. Ini masalahnya. Ketika orang tuanya itu semua aktivitasnya ada di HP, gimana Mas? Gimana Mas? Yang jualan online, yang jualan live di TikTok, terus gimana tuh?
1: Ya mungkin perlu apa? Pengertian ya ke anaknya bahwa yang dilakukan orang tuanya adalah untuk bekerja. Kalau mereka kan hanya untuk main-main atau scrolling.
0: Jadi perlu dibedakan antara bekerja dengan main.
2: Ya.
0: Kalau bekerja boleh.
1: Ya. Artinya kan produk.

0: Semuanya harus ikut.
1: Oke.
0: Saat-saat tertentu.
1: Berarti kan kita sebagai orang tua nih yang punya anak-anak yang berinteraksi dengan handphone, dengan smartphone ini harus lebih aware, Bunda. Gimana cara kita mengenali anak-anak ini? Apakah sudah terkena brain rot atau tidak? Apakah ada kayak semacam skor begitu atau apa ini ya, biar lebih waspada?
0: Kita lihat aja gejalanya pada anak-anak. Kita lihat anak-anak, misalkan kalau dia masih suka bermain, misalkan kita lihat dia masih suka main bola, masih suka main apa, rumah-rumah, dulu kan banyak permainan ya, Mbak ya.
1: Oh, yeah.
0: Nah, itu kan mungkin masih dalam batas-batas kewajaran lah. Jadi misalkan dia pegang dawet, tapi dia masih suka main bola, suka main kejar-kejaran, itu salah satu.
1: Kita masih aman.
0: Masih aman. Kemudian masih kadang-kadang masih suka membaca, itu juga masih kita kata juga masih aman. Gitu. Jadi tidak semua anak yang memegang gawe juga
1: terkena brain rot ya, enggak ya, ini langsung overthinking semuanya.
0: Mbak Winda mengatakan kalau diajak keluar temani ibu sudah enggak mau. Itu juga harus waspada.
1: Mintanya di rumah.
0: Di rumah karena bisa pegang gawe. Kalau diajak kan enggak bisa, harus ikuti.
1: Betul.
0: Diam.
1: Betul. Nah, itu harus waspada ya.
0: Itu juga.
1: Oke. Okay.
0: Gitu seperti itu. Terus, kemudian kalau diajak bicara, masih bisa
1: nyambung. Fokus.
0: Kadang-kadang kan ada anak yang kalau diajak saya kan cuek. Apa sih? Gitu. Selama anak saya ajak bicara, ini saya juga salah satu cucu saya yang gede itu agak kena juga kayak. Apa sih, Mbak? Enggak penting tuh.
1: Oh.
0: Seperti itu, Mbak. SMA itu. Tapi yang adiknya sudah belum ada pegang gawe sama sekali. Beda banget.
1: Oh ya? Ya. Umur berapa, Bunda?
0: Yang adiknya kelas 6.
1: Kelas 6.
0: Kelas 4 itu masih bagus, bagus tanpa gawe. Tapi kakaknya sejak kecil sudah pegang Skype. Zaman dulu tuh enggak ada itu Skype masih ya. Ada Skype yang video-video itu, Mbak.
1: Oh,
0: sekarang juga dampaknya beda dengan itu.
1: Oh, gitu.
0: Diajak bicara juga tidak mau lama-lama. Itu tidak fokus seperti itu. Gitu mungkin Mbak Linda.
1: Nah, kalau sudah terdeteksi gitu, otomatis waduh ini anak saya brain rot ini. Caranya gimana ini untuk mengembalikan lagi nih otaknya yang udah membusuk tuh.
2: Iya.
1: Gimana Mas Wahyu?
2: Pertama mungkin membatasi ya, waktu ya. Layarnya atau memegang HP-nya ya. Walaupun ini agak sulit karena sudah agak canduan. Kemudian tingkatkan kualitas kontennya, yang mungkin diarahkan melihat konten-konten yang mungkin edukasi terkait sejarah atau film-film dokumenter dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian jadilah teladan yang tadi. Jangan sampai ngueling no anaknya daki-daki ojo dulunya nabi suwi-suwi. Cuma orang tuanya scroll-scroll.
1: Itu juga gak bagus ya, soalnya gak ngasih itu contoh.
2: Kemudian perbanyak aktivitas nyata ya, daripada megang HP. Mungkin diajak olahraga, bermain, berkebun, atau mungkin bersepeda dan lain sebagainya. Atau mungkin yang anak-anak ngaji ya ngaji. Mungkin diajak aktivitas nyata. Kemudian yang terakhir saya rasa bangun komunikasi yang baik. Jangan hanya menyuruh ya. Jangan pegang HP gitu kan, gak baik.
1: Ya.
2: Anak akan menjadi lebih marah atau berontak ya, tapi lebih komunikatif mungkin. Yang sampe lihat apa ini ke videonya mungkin. Kalau memang kurang baik, kita bisa mengarahkan yang konten-konten yang lebih baik tadi. Itu salah satu untuk mengatasinya ya. Kalau anak sudah terpapar brain rot.
1: Biasanya kan untuk menggeser gitu ya, menggeser kebiasaan. Iya, itu kan agak effort kan, Mas?
2: Iya.
1: Pasti diawali dengan tantrum dulu. Itu diawali dengan tantrum dulu.
0: Mungkin sebentar disita, kembalikan balik lagi, Mas. Disita sebentar 2 hari,

0: nanti sudah reda kembalikan
1: balik makanya, lagi
2: nggak bisa serta-merta langsung kita marahi itu kan. Kalau disita kan seakan-akan kita marahi ya.
1: Iya, betul.
2: Walaupun tidak langsung. Jadi jajak komunikasi itu mungkin lebih efektif ya, Pak. Game apa yang dimainkan atau mungkin video apa yang dilihat. Itu yang paling efektif mungkin menurut saya. Untuk berajak komunikasi. Kalau memang dirasa apa tontonannya kurang edukatif atau tidak bermutu ya.
1: Dialihkan
2: ke yang tadi mungkin lebih ke edukasi, lebih ke sains, lebih ke sejarah, atau apapun yang mungkin lebih bermanfaat daripada lihat konten-konten yang tidak bermutu dan menjadi kecanduan untuk
1: ciri-ciri konten yang tidak bermutu itu yang gimana Mas?
2: Ya biasanya video-video pendek dan memang diciptakan untuk orang itu membuat untuk men-scroll canduan. Atau mengikuti terus. Memang dibuat semenarik mungkin ya. Baik anak-anak maupun orang tua pun bisa terpancing untuk melihat terus atau scroll terus.
1: Tapi isinya enggak jelas.
2: Isinya enggak jelas. Nah, itu mungkin
1: banyak itu.
2: Banyak.
1: Banyak.
2: Dan ini memang menjadi apa ya? Kalau di sisi mereka kan enggak melihat dampaknya. Hanya untuk sisi ekonomisnya aja diambil.
1: Ada yang bilang memang video pendek, baik short maupun reels yang pendek
2: ya, ya.
1: Ataupun juga konten-konten TikTok itu kan pendek banget itu. Itu yang lebih banyak mempengaruhi terjadinya brain rot gitu Mas.
2: Iya Pak, makanya.
1: Memang itu.
2: Itu yang memancing orang untuk biar scroll.
0: Scroll. Isinya, ya.
2: Kalau film panjang kan biasanya agak apa namanya jenuh ya melihat durasinya 1-2 jam kadang
1: iya,
2: orang
1: iya,
2: jam
1: iya, iya.
2: Sampai yang sewu yang banyak kecanduan drajin itu sekarang itu kan dipotong pendek-pendek
1: iya,
2: biar
1: iya.
2: Orang scroll lagi
1: betul.
2: Itu kan taktik mereka untuk
0: supaya nonton
2: beda
1: iya,
2: dengan
1: iya.
2: Kalau durasinya lama kadang orang melihat, oh ini 1 jam berapa, agak malas sudah melihat durasinya, saya malas. Makanya dipotong sedikit, dipancing lagi biar lanjut lagi sampai.
1: Terus ketika kemudian, saya pernah Mas Wayu Bunda, jadi pernah ngikuti itu Dracin itu, terus kemudian saya install lah aplikasinya itu, lalu kemudian ada partnya, part 1, 2, 3, 4, 5, sampai berapa, 30 atau berapa itu ya, saya ikuti.
0: Saya juga ngikuti.
1: Tapi gak sampai terakhir saya.
0: Tapi drama mini, Mbak.
1: Iya, ya itu ya, sampai itu. Separuh, dan setelah itu kan harus bayar berapa gitu kan, koin, yeah. Beli koin atau yeah. Berapa kayak gitu itu. Wah gila, ini aku dimainin sama apa namanya konten kayak gini. Akhirnya nggak sampai selesai saya.
0: Nggak bahaya, ada yang free kok Mbak. Dapat duit kita.
1: Iya ada yang dapat duit. Ada yang dapat duit. Saya tuh nggak tahu ya waktu
0: saya
1: itu.
0: Dapat duit tuh, nggak tak coba.
1: Dapat duit berapa Bunda? Dapat duit berapa?
0: Dikit, nanti kita semakin banyak setannya dapat duit. Nanti bisa ditransfer ke OVO, ke Dana.
1: Oh my God. Itu disuruh nonton TV, disuruh nonton
0: tapi
1: film.
0: Dulu awal-awal juga agak itu saya. Sekarang sudah cari yang pendek aja, yang sampai 20 sudah pendek kan. Selesai tutup. Sudah merasa
1: itu kalau saya
0: pelajaran
1: ya,
0: juga.
1: Betul.
0: Pokoknya hati-hati. Harus segera sadar diri pokoknya, segera dihentikan.
1: Saya itu ceritanya udah agak lama sih, ya itu ya, ada sekitar sampai 30-an lah, sampai 30-an. Dan ini kayak sebenarnya saya pengen tahu nih ceritanya selanjutnya gitu.
0: Ya.
1: Tapi untungnya saya sadar. Gila, aku dimainin sama konten-konten kayak gini, udah stop. Akhirnya sadel.
0: Itu yang berbayar, Mbak?
1: Nggak tahu, kayaknya berbayar, saya harus bayar kok.
0: Bayar,
1: saya sempat bayar. Sempat bayar saya.
0: Ada yang bayar.
1: Pakai uang elektronik gitu.
0: Yang cari yang free aja, Mbak. Nanti dapat duit.
2: Ini sama sebenarnya taktiknya kan biar orang melihat ya. Itu berapa kuota yang dihabiskan enggak tahu.
0: Tapi saya kan ada wifi kan.
1: Jadi enggak kerasa ya.
0: Enggak kerasa. Jadi udah data saya matikan pakai wifi.
1: Oke, tapi memang benar ngaruh banget itu, betul, ngaruh. Jadi menyita aktivitas, menyita waktu kita yang sebenarnya harusnya itu produktif ya, mengerjakan kegiatan yang lain, tapi kita habisin dengan hal-hal yang kayak gitu.
0: Itu harus sendiri, Mbak, harus cepat sadar diri.
1: Kita sendiri ya.
0: Itu kuncinya itu. Kalau orang dewasa mungkin bisa, anak-anak sulit.
1: Baik, terima kasih untuk yang sudah merespons melalui jalur WhatsApp, jalur komentar di kolom komentar @radiosuarajombang. Pak Sandi Dolorosa SHMH. Wow, Pak Sandi terima kasih. Mungkin ada rekomendasi tontonan atau hiburan yang baik untuk anak-anak? Apa, Bunda? Rekomendasi boleh, nanti bisa dicari sebenarnya ya, kita cari.
2: Ya, Mas Sandi. Ya, mungkin rekomendasinya tergantung usia ya. Yang pertama tergantung usia, kemudian konten-konten yang saya sebutkan tadi mungkin terkait edukasi, terkait sains, itu kan banyak yang sebenarnya kalau kita apa nyari konten-konten lebih positif ya. Dan itu kalau semungkin sekali kita akan mencari konten edukasi atau sains atau sejarah dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung algoritmanya akan jalan ya. Jadi yang muncul akan itu terus.
0: Harus pandai-pandai memilah ya.
2: Iya, artinya kalau sering dicari itu, yang muncul juga itu-itu aja. Dan sebaliknya, kalau yang dicari yang konten-konten negatif, itu juga munculnya itu-itu aja.
0: Itu juga.
2: Algoritmanya jalan.
0: Betul, betul.
2: Kalau mungkin kita carikan sesuai usianya, yang pas ya, kita mungkin bisa sebagai orang tua lebih tahu apa yang dibutuhkan anak seusia ini, itu mungkin bisa salah satu apa ya solusi atau yang bisa dipakai orang tua dalam membimbing penggunaan gadget.
1: Oke, jadi itu ya Pak Sandi. Nanti barangkali juga bisa bisa browsing sendiri sesuai dengan kebutuhan dan preferensi anak gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dan preferensi anak, karena masing-masing anak preferensinya beda-beda. Orang tuanya itu juga beda-beda. Ada orang tua yang mungkin yang religius, itu biasanya preferensinya ya macam yang mengarah ke konten-konten religius kayak gitu ya. Terus kemudian yang suka sains biasanya arahnya ke sains. Yang suka seni.
2: Belajar nari atau apa.
1: Nah, kayak gitu ya.
2: Banyak.
1: Banyak banget sebenarnya, tinggal pinter-pinternya ya, orang tua gitu ya.
0: Pandai-pandai memilih aja.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih sekali untuk hari ini, obrolan kita sangat luar biasa. Jadi mengingatkan bahwa betapa brand rot itu adalah resiko yang mengintai setiap orang, terutama untuk anak-anak. Jangan sampai otaknya dicuri sama brand rot.
2: Iya, banyak.
1: Jadi anak-anak main game mencuri brain rot, tapi otaknya dicuri. Terakhir, closing statement dari Bunda Erna, silakan.
0: Ya, sekali lagi, dengan apa yang kita bahas tadi, berarti kita sebagai orang tua yang harus pandai-pandai mengantisipasi dampak-dampak dari penggunaan gawai kita. Dengan demikian, kalau kita ingin membatasi anak-anak, orang tua juga harus pandai-pandai juga memilah-milah materi apa yang kira-kira bagus dan tidak bagus bagi anak-anak kita. Jadi kita harus menguasai gawai juga untuk supaya bisa membuat memilihkan materi yang pantas untuk anak-anak sesuai usianya.
1: Jadi orang tuanya harus jauh lebih pintar.
0: Betul.
1: Jangan anaknya yang pintar. Orang tuanya juga harus lebih pintar. Oh, enggak apa-apa, anaknya memang harus lebih pintar, tapi orang tuanya jangan kalah juga. Gitu. Baik. Mas Wahyu, closing statement silakan.
2: Iya. Kami sebagai relawan Mavindo tidak apa istilahnya mengajak masyarakat untuk menghindari hoax saja, cuma juga tetap membangun budaya digital yang sehat dengan mampu memilih informasi. Kemudian tetap berpikir kritis dan mengatur waktu, kemudian menggunakan teknologi secara bijak.
1: Ya.
2: Ya, itu tujuan bukan apa menjauhkan anak dari teknologi ya sebenarnya, tapi memberi apa namanya membekali mereka agar menjadi pengguna yang cerdas. Mm-hmm. Jadi jangan mencap anak brainrot gitu ya. Mm-hmm. Tapi bagaimana kita bisa memberi pengarahan kepada mereka menggunakan teknologi yang baik. Mm-hmm. Masih banyak apa sisi baik dalam teknologi ini yang bisa dimanfaatkan.
1: Yeah.
2: Kemudian tidak menjadi penonton saja, mm-hmm. cuma lebih aktif atau berkreasi mm-hmm. melalui teknologi tersebut.
1: Baik.
2: Itu yang poin pentingnya.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik. Terima kasih Mas Wahyu dan juga Bunda Erna untuk hadir di studio Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Pojok Literasi membahas tentang istilah brain rot yang semakin normal di kalangan anak-anak. Semoga ini bisa menjadi momen kewaspadaan bagi kita semua untuk membentengi diri dari hal-hal yang kadang-kadang itu tidak kita sadari, secara tidak langsung mencuri nalar kritis kita. Terima kasih Mas Wahyu, Bunda Erna. Salam sama-sama. Sehat untuk panjenengan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sampai ketemu bulan depan ya.
2: Siap.
1: Kita ngobrolin hal-hal yang jauh lebih menarik lagi. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat datang.
1: Ya, Mitra Radio Sore Jombang FM Radio Podcast Pojok Literasi membahas tentang normalisasi istilah brainrot di kalangan anak-anak. Sudah ada simak bersama-sama, semoga menginspirasi. Saya Nina Mot pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuik nomor 24 Dusun Kuik, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi

Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan, jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada, harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan info

diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeri

Lihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan, jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada, harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1.11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabrak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: tonight.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan, jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada, harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: only got 4 minutes.
1: Say the word, say the word, say the word, say the word, say the word, say the word.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
3: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini. Dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan bahwa ada kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 13.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan roda 2 dengan satu orang korban mengalami cedera di bagian kaki di Jalan Juanda, Kepanjen, Jombang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Faiz. Selanjutnya, respon laporan tersebut kami meneruskan kepada PSJ 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari lamonggo Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. 101.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggen malih kalian Ari Suara Jombang dinten menika dinten niki dinten Selasa duka pasarane napa? Pasarane apa Mbak Wati? Putri iki sing ngerti kaya pasarane. Nggih kanca-kanca, nek Sabtu ngajeng niku insyaallah Sabtu Paing. Berarti nek sakniki napa niki Sabtu Paing. Wis pedot wis mboten nyembung pun. Nggih sampun kados padatan kanca-kanca. Milai tabuh setunggal siang ngantos mangke purna dicara tabuh tiga sonten ingkang remen sanget kalian lelagon-lelagon Jawi campur sarian sumangga sami pinarak. Sami midhangetaken nggih menika wonten adicara gaeng marem. Panjenengan saged derek gegono, saged telepon dateng jalur telepon 87777 utawi saged mlebet dateng jalur WA 0812-3599-3737. Ngersakaken lelagon menapa lajeng kirim pambagio kagem sinten kemawon saged. Nggih. Semoga konco-konco niki sinambi ngaso saliro ugi sinambi menapa kemawon ingkang won sak mandika tasih aktivitas nggih. Sugeng aktivitas kemawon. Pinarak rumiyin ampun supe kalian pasuwetipun gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Semoga katuran pinarak kagem panjenengan. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Cip niki.
1: Nggih, Mas.
0: Monggo pesuwetipun Pak Cip.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih matur suwun. Pak Cip niki dereng apal menawi mlebet on air niki radione ampun dibanterne volume radio panjenengan dados swarane niku iso mendal-mendal.
1: Niki walit ya pun.
0: Lah, Mas yo alit niki pancet.
1: Nggih.
0: Ah, dipejahi kemawon.
1: Oh, nggih.
0: Cobi, penak nggih swarane niki cek penak, dirungokne niki nggih penak.
1: Mantul lho, Mas.
0: Nggih, kedati niki di entek nih. Apa ya di entek nih? Wis sampean pateni ya radio ini mboten napa-napa ngoten wis timbangane kesuwen niku. Nggih, Pak Cip. Halo.
1: Halo.
0: Nggih. Niki ten gene Wonosalam pripun niki? Enten kabar napa? Mendung. Nggih, Agustusan pun pasang umbul-umbul, pun pasang bendera merah putih.
1: Umbul-umbule sampun.
0: Nggih, anyar napa pun bula?
1: Karnavale benjing tanggal 29.
0: Oh, karnavale benjing tanggal 29.
1: Nggih. Lapangan duka wonten ludruk, wonten pengajian.
0: Tanggal 29 Agustus enten karnaval ten gene desa
1: Sumberjo.
0: Sumberjo. Nggih. Wonosalam 29 injing.
1: 29 injing, Mas.
0: Injing. Niku model karnavale ya napa?
1: Tumpengan ngene Mas.
0: Oh, tumpengan dikara. Nggih.
1: Sun Sidol Kiwi kok.
0: Nggih.
1: Sampai teng lapangan Sumberjo.
0: Nggih. Mugi-mugi lancar nggih. Masalah ten Jombang niki, ten Jombang niku ngenten enten hajatan, enten muktamar NU ke-35 ingkang diselenggarakan ten gene Pondok Pesantren Tambak Beras.
1: Oh, nggih.
0: Mugi-mugi mawon angsal niki ten mriko. Nggih, angsal niki
1: Tambak Beras.
0: Nggih. Nggih, Pon, niki mangke lelagone napa Pak Cip sumangga?
1: Lagune Kupu Kuning mawon.
0: Kupu Kuning, atur pambagyo sumangga kagem sinten?
1: Wonten Tambak Beras, wonten Gueti, wonten Bu Wawan, ugi wonten Bu Wati.
0: Lan niki ta mriki tiange. Nggih.
1: Ugi wonten Pak Jono, wonten Cak Wit. Oh, kiwonten Mama Titin.
0: Nggih.
1: Rahayu.
0: Nggih.
1: Okay. Wonten Mama Yeti. Oke, wonten Mbak Roso.
0: Nggih.
1: Wonten pundi? Pos Jejer nggih, Pak.
0: Nggih.
1: Wonten Mbak Penceng.
0: Nggih.
1: Nggih, sedoyo yo kemawon, Mas.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Cip saking Klatah Wonosalam. Sampun gegono siang mriko. Kanca-kanca lintunipun mbok bilih ngersakaken lintang jalur WA nggih saged kanca-kanca nggih. Ampun supe. Mlebet dateng 081235993737. Kenging nopo kula nek WA niku kula basa Indonesia akan. Kenging nopo sih? Jenengan sing ten griya mesti bertanya-tanya. Nek nomor teleponnya di Bosono Jawa 87717. Kula niku mek ngeten lho. Kula niki kebiasaan kan ngetene. Saya aku njaluk nomormu nggih, sampean catet nggih. Nomor kan mesti 081234567789 kan mesti ngoten. Mboten enten 081 mboten nate. Ayo tahu ta sampean kabeh iki kira-kira. Oh, dinane Selasa pon niki. Ayo mister, jenengan mboten derek gegono ta? Sawangane kok nggih mek WA tok niki, kok gak pantas belas. Lah ngono to, dinteni iki kedah muncul. Niki Mr. Bram. Sampun siap on air mriko. Kayang Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pes wetipun. Monggo.
2: Kae tombo ati ayam. Tur tentrem.
0: Matur suwun. Sehat pawartos panjenengan Mr. Bram.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Selasa pun niku neptune pinten?
2: Sedoso. Kantun sampean dokter kula kirimi ngaten niku, nggih kula paringi nggih.
0: Nggih, oh nggih. Cek kula tambah pinter ngono lho. Sawangane koncane Mr. Bram.
2: Nggih. Nggih, kula kirim dadi Selasa pun ngaten iki kula sakniki mesti nggih kaos kuning, sarung kula nggih kuning.
0: Sik, sik. Aja niki pun pun kesusu. Selasa pon niku neptune 10 jenengan niki mesti gawe kaos kuning, sarung kuning. Tegese napa?
2: Benjing niku pon niku ten kulon, Mas.
0: Nggih.
2: Pon ten Kilen.
0: Pon niku ten Kilen.
2: Nggih. Nah, lagi pertama niku lagi putih tenetan, Mas.
0: Nggih.
2: Ah, mangke wah paing niku abang warnane manggone ten kidul.
0: Kidul. Lah nggih semrap kula
2: niki. Nggih, sak niki pon niki ten kulon warnane kuning, benjing niku rebu. Wage manggone ten lor.
0: Manggone ten lor.
2: Nggih, warnane ireng.
0: Warnane ireng, nggih nggih.
2: Nggih, dadi kula pun mesti langsung ngertos benjing kaos kula mesti ireng sak sarung kula.
0: Niku nggadahi nilai napa niki?
2: Niku kalau untuk bekerja kata Mas Ari berbisnis apapun,
0: okay.
2: Insya Allah itu membuat lancar
0: ngoten. Oh ngoten. Niki ilmu okay. Jawa niki nggih.
2: Nggih, nek bocala yuk ninggal kula paringi ilmu
0: sak niku nggih. Nggih, nggih, masuk niki.
2: Makane Mbak Linda nek jalan mesti langsung ngapa niki seneng kaliwon seneng legi ngono berarti dipakai kate jambak.
0: Nggih nggih. Pun sak monten mawon riyen pun ditelas-telas ne.
2: Nggih, mangke kalau kirim wujone Mas. Alasannya untuk nge. Itu termasuk nek kliwon iku ten tengah Mas Awi.
0: Nek kliwon ten tengah nggih.
2: Ati maksudnya niku umpama lho Mas umpama kate mlaku rono ya hati-hati.
0: Nggih, dipasne ugi.
2: Nggih, mangke nek tirone Tiwane cagiono niku apa apese dina apa.
0: Okay.
2: Wah takok master mriku langku lewat niku lewat jalur telepon mawon.
0: Oh nggih.
2: Kang bahaya
0: iki kreatif. Mantun niki kathah dayo. Ten kene jenengan. Nggih pon niki kagem. Nggih nggih nggih. Lagune napa niki?
2: Ala masuk kangen langer sik sutradara cinta lah kalau
0: dari bulan. Masuk. Nggih. Mendung napa mboten mriku?
2: Niki apa wae sih Mas? Kula nggih tas mlebu
0: niku. Oh, tas mlebet.
2: Nggih. Wah enak Mas nggowo. Wah sepeda rodo telu jas
0: ngono. Wah enak, keliling-keliling.
2: Nek warung golek kopi.
0: Kene sampean nduk kopi sampean telepon kula.
2: Nggih ngopi nyangking ote-ote.
0: Masuk ngeten niku. Nggih pon niki.
2: Ngeteli jarine kempur-kempur gak tau runu.
0: Mboten nate mriku.
2: Nggih.
0: Nggih pon, monggo niki atur pambagel kagem sinten.
2: Nggih, sampun Mas kangge sedawan, matur suwun salami Pak Jo wau.
0: Nggih.
2: Nggih kangge sedawan, sampun mundang ngendhani kanca-kanca Mas.
0: Nggih, nggih.
2: Matur suwun Mas Ari.
0: Sami-sami, nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram. Setunggal malih nggih. Enten sinten mriko, Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peswetipun Bu Wawan, monggo Bu Wawan.
3: Gawe ati ayam tenten.
0: Matur suwun Bu Wawan. Sehat panjenengan Bu Wawan.
3: Alhamdulillah.
0: Niki wau dhahar napa Bu Wawan?
3: Lho, kok tak kok.
0: Niko. Ya penyiar iki takoke ya macem-macem to. Mosok ya mesti ben panggenan. Kabaripun ya napa mak takok kabar. Mboten blenger ta.
3: Sambal goreng.
0: Oh, sambal goreng. Remenane jenengan iki nggih.
3: Nggih.
0: Oh, nggih.
3: Kali kerupuk.
0: Kerupuk nggih. Kerupuk napa niku?
3: Kerupuk uyel.
0: Kerupuk uyel, kerupuk puli, kerupuk samier, samiler, kerupuk rambak. Kerupuk asin, kerupuk urang, kerupuk pentil.
3: Nek bae kerupuk asin nek kerupuk opil.
0: Nggih, kerupuk opil nggih ta.
3: Sing jenenge sanggut iki lho.
0: Lah nggih. Wong ngarani kerupuke kerupuk upil ngoten nggih.
3: Salah.
0: Lah ya sakmono gedene ndane sak pira irunge. Nggih pun. Nggih. Niki mangke lagune napa Bu Wawan?
3: Lah langsung.
0: Soale asin jarene. Nggih.
3: Leye leye.
0: Nggih, penak jene.
3: Kula sadene mau nomer tunggal.
0: Lah kenging ngopo
3: kok? Lah, kakek ngedabrus.
0: Lah wong penyiar sing dibayar nggih ngedabrus terus jenengan.
3: Lah ngene ku wau. Bali.
0: Sik. Ngedabrus niku kakek ngomong niku ta.
3: Lah, dulure.
0: Oh, dulure ta niku. Walah.
3: Bang kula ari rebo niku rong rebo kecil terus.
0: Nggih.
3: Jenengan gak jarene.
0: Nggih.
3: Loh.
0: Ayo.
3: Ayo nopo?
0: Lah wis request lagu terus sampun ta? Nggih. Dak iki kalau waktune entek ngeten iki akhire. Oh,
3: niku salame Mbak Yu kula nggih.
0: Nggih.
3: Nang waras.
0: Nggih.
3: Kale Pujminten. Niku wau Mister Bram.
0: Mister Bram.
3: Nggih. Pak Surati, Pak Dono, Cak Wit, Mas Alan, Bang Imam, Pak Prince kalian, Bunda Eti, Mama Titin.
0: Eh, iso cepet ngono kok salame. Kadang kok ya jenis sowe. Ini nggih lajeng sinten malih.
3: Niku Bu Wiwi terus Pak Trip moblong mobrot.
0: Nggih.
3: Pon setuju ya mawon.
0: Nggih.
3: Nggih. Pengarep menengane.
0: Nggih, nggih. Masalah niki informasine nggih kata.
3: Nggih.
0: Kedah diatur waktune.
3: Nggih, pon. Assalamualaikum.
0: Nggih, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca niki nyembung informasi terus e wau ten gene desone Pak Cep niku mangke tanggal 29 enten karnaval, tapi niki angsal himbauan ngeten nek saking Kapolres nggih, saking kepolisian Resor Jombang niki maringi himbauan dateng sedaya masyarakat Kabupaten Jombang. Niki pesene ngeten, nek saged mboten ngadakaken kegiatan damel sound system berskala besar, tulisannya niku ngoten. Utawi nek wong-wong ngarani sound horek niku paling nggih. Menggunakan sound system berskala besar selama enten acara muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ten Jombang. Imbauan niki nggih berlakune niki gangsal dinten Gangsal dinten iki mulai tanggal pinten? Tanggal 17 ngantos tanggal 31 Agustus 2016. Kenging nopo kok mboten pareng gawe acara sing damel sound system berskala besar? Niki tulisane nu.or.id. Tenggene NU online. Ngoten nggih. Alasane mature saking Kapolres niki bentuk hormat ugi menjaga kekhidmatan agenda muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ingkang dipusatakan tenggene Pondok Pesantren Barul Ulum Tabak Beras Jombang. Pak Kapolres Jombang namine AKBP Ardi Kurniawan menika nyuwun sedaya masyarakat nggih sami-sami mangertosi nggih enten agenda penting kados ngeten iki dados 5 dino niko tanggal 17 ngantos 31 Agustus nek saged niki nggih ndamel acara mboten ngundang utawi mboten nekaaken kerumunan massa ngoten nggih. Biasanya enten sound system berskala besar niku lak ngelumpuk tiang-tiang. Ugi nek saged masyarakat niki kedah ngatur ulang jadwal agenda publik untuk memajukan utawi memundurkan pelaksanaan agenda saking jadwal sing telah disepakati saderenge niku wau. Ngaten nggih? Nggih sampun kanca-kanca. Lho mboten krasa nggih, sepun jam setengah kali niki. Enten setunggal lagon Kupu Kuning ingkang sampun dipun suwun kalian Pak Cip saking Klatah Wonosalam katuran kagem panjenengan sumangga.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
4: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.

layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: 101,1 Radio Suara Jombang FM. Matur suwun sangat kagem panjenengan sedaya kanca-kanca pamidhanget Radio Suara Jombang FM ingkang wonten tlatah Jombang lan sak kiwa tengenipun. Panjenengan sakmenika tasik sesarengan nggih menika adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem nggih kados padatan sepindah malih adicara menika saged panjenengan midhangetaken ngantos mangke purno tabuh tiga sonten. Apa bilih panjenengan ngersakaken lelagon-lelagon Jawi campur sarian, sumangga kula aturi pinarak kemawon dateng jalur telepon saged 87 77 77 utawi dateng jalur WA. WA mriku tegese panjenengan saged kirim kados SMS niku nggih. Saged chat WA dateng 081235993737 utawi dateng nomor WA panjenengan inggih saged telepon langsung. Ngersakaken lelagon saged. Ngersakaken badhe atur pambagyo inggih saged. Matur suwun saderengipun ingkang gadah nomor 3369 bola-bola sakti. Siang mriku ngersakaken lelagon Lingsir Wengi. Salamipun kagem sedaya pamidhanget Radio Suara Jombang FM inggih sugeng midhangetaken lan asuh sarira kemawon. Matur nuwun Mas Ari saking dalem bola-bola sakti inggih matur suwun ugi. Mbak Penceng inggih rawuh matur suwun sanget Mbak Penceng. Siang mriku request lelagon Tresno Waranggono saking Mbak Niken Salindri. Salamipun Mas Ari mriku kula aturaken kagem Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Pak Cip, Buwati, ugi sedoyo pamidanget Radio Suara Jombang FM. Suwun Mas Ari, nggih matur suwun ugi. Monggo niki giliran panjenengan ingkang badhe nggegono dateng jalur telepon 87 77 77. Katuran pinarak nggih, ampun supe kalian passwordipun. Gayeng Marem, Radio Suara Jombang FM, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur suwun Pak Sukardi, rawuhipun sehat Pak Wartos. Pak Wartos panjenengan sehat nggih Pak Sukardi? Halo. Pak Wartos panjenengan sehat nggih Pak Sukardi?
1: Tangi melek.
0: Oh, tangi melek. Nggih, alhamdulillah. Sehat tegese niki nggih. Tegese niki sehat nggih.
1: Salam.
0: Tegese niki sehat nggih jenengan?
1: Mas Ari sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kados jenengan, kados Pak Breng, Pak
0: Breng. Nggih. Enten pertanyaan kangge panjenengan. Biasane nek tangi turu ngeten niki, sing paling sekeco niku nyeruput wedang napa nyeruput kopi napa enten pilihan lintu napa menurut jenengan?
1: Nek tiyang-tiyang biasa tangi tilem ngeten niki, biasa kopi nek pas suka timbon ngopi nggih. Niku nedo sing ten ten ajeng niki ten panganan apa niki ditedo.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, paten mbon ngopi, biasane nyampan ten tilem atian tiyang ngopi.
0: Nggih.
1: Pokokan utawa ngeteh.
0: Nggih.
1: Nek Pak Sukati saenen niki kinggen nggih buka kolkas nggih niku nedo niki enten kates niki nedo kates.
0: Oh, nggih, mboten napa-napa niku. Niku lebih menyehatkan ngoten.
1: Ya tapi isang barang.
0: Nggih. Pon niki mangke dikancani kalian lelagon napa niki Pak Sukardi?
1: Diparingi ali-ali watu.
0: Ali-ali watu.
1: Nggih.
0: Kula siapaken riyin nggih. Atur pambagyo kagem sinten monggo.
1: Duwaya mawon.
0: Nggih.
1: Res.
0: Nggih.
1: Kemawon beres. Kangge Mas Ari matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi kanca-kanca saking tlatah Parimono sisih ler menika. Nggih, perbatasan kalian Kaliwungu pun idek Kaliwungu. Niki wau nek tangi turu mature Pak Sukardi niki sing paling cocok niku. Nek Pak Sukardi niki nggih buka kulkas. Pados nopo sing enten-enten jeruk kulkas niku, misalnya enten kates nggih didahar katese, menawi enten pisang nggih didahar pisangi. Biasane tiang niki lak tangi turu niki sing penak niki cek mripate biar ngoten. Niki biasane anu nopo ngopi niki nggih. Cobi kula tanglet Pak Jono niki badhe on air niki. Gayeng Marem, Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, monggo paswetipun rumiyin Pak Jono, sumangga.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Sehat pawartos panjenengan Pak Jono?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ngeten iki siang-siang kados ngeten iki sawek menapa panjenengan?
2: Nggih, ngrungokaken radio Jombang.
0: Lintune midhangetaken radio Suara Jombang niku nopo santai ta ta tengok-tengok tang lamun ta yok nopo ngoten lho.
2: Nggih, santai Mas Ari. Lah nopo wong iki penakno ten rekam iki.
0: Oh.
2: Purna kan dipenakaken.
0: Nggih. Akhire pados hiburan ten gene radio Suara Jombang kados ngeten iki nggih. Nggih. Nggih. Menawi panjenengan misale istirahat siang kados ngeten iki tangi turu ngeten iki. Nah, niki nopo sing penak niku nyeruput kopi ta nopo?
2: Ya kopi Mas Ari.
0: Alasan iki nopo?
2: Di padeng raine mripati padeng.
0: Gitu.
2: Nggih boten tangi melek nggih. Ngopi Mas Ari.
0: Oh, ngoten. Niku nek mboten ngopi niku rasane enten sing kirang ngoten nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Nggih pun Pak Jono, info-info Agustusan enten info Agustusan apa niki? Info tambahan.
2: Mboten wonten.
0: Mboten dereng enten.
2: Dereng wonten.
0: Tapi pun masang umbul-umbul bendera nggih.
2: Oh, bendera sampun.
0: Sampun. Umbul-umbule dereng.
2: Dereng.
0: Oh, nggih, mboten menapa sing penting. Sing penting niki gendera nih, bendera nih, ngoten nggih.
2: Gendera niku tangga-tangga naik tunggal masang ngoten wis gak diperintahi sampun anu
0: nyambung. Nggih, sedaya langsung getok tular terus moro-moro nggih pasang benderanya ngoten nggih. Pak Jono niki mangke lelagone napa Pak Jono?
2: Ya dengan seneng ta. Kali botol kecap
0: nih. Kulo ta. Kecap. Nek biyen zaman biyen iki kulo kelompok nih, kulo ijol nih. Rosokan nek zaman biyen niku. Warnane ijo.
2: Oh, enggak.
0: Botol kecap. Kulo mboten remen nek jane iki. Remen kecape.
2: Ya, botol kecap Mas Ari.
0: Nggih.
2: Saking prigel pangayu. Anjer bening.
0: Wah, senengane. Andalane.
2: Andalane nek prigel nggih.
0: Nggih.
2: Uut. Nggih. Golekane.
0: Anjene nggih sindene kedah ngeten.
2: Lah nggih.
0: Sedap dipandang mata.
2: Ayo.
0: Kula cawisaken rumiyin nggih botol kecap nggih. Monggo atur pambagyo kagem sinten?
2: Nggih, Pak Sukardi kula wau.
0: Nggih.
2: Pak Pring. Terus Mbak Pencek.
0: Nggih.
2: Terus Mas Alon, Cak Wit.
0: Nggih.
2: Terus Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Tete Woni. Tete Woni nate mlebet Mas Sergi.
0: Ten gene pundi mriki ta? Kula kok mboten nate pireng.
2: Nate.
0: Tak kula sing lali.
2: Jenengan ning kula.
0: Nggih. Kula sing supe menawi nggih nggih. Pangapunten nggih. Lajeng
2: Lajeng Mas Imam.
0: Nggih.
2: Terus Mas Ki Mas Gilang jaon. Jeng Ngoro Mas Ari.
0: Ngoro
2: Mama Yeti.
0: Mama Yeti nggih.
2: Malia. Nggih. Nggih sedaya kemawon Mas Ari.
0: Sedaya kemawon nggih.
2: Oh, Pak Cep Mas Ari.
0: Pak Cep nggih.
2: Nggih. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono matur suwun. Sampun rawuh gantosan mriku. Dateng jalur telepon 87 1 7 1 7 Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun. Monggo paswetipun. Pancen gawe ati ayem tur
3: tentrem.
0: Saking pundi menika?
3: Kula Mas Ari.
0: Sinten?
3: Oh, lali mbak, mau sampur foto.
0: Wong SBBT. Oh, kepes bete lali SBBT ngono. Begitu ngomong SBBT ngono langsung iso nebak. Anjir, kulon iki wasine badhe nebak. Iki wong SBBT ta duduk ngoten lho.
3: Oh, jelas SBBT.
0: Jelas. Pripun niki Mbak Sulis dateng telata SBBT?
3: Wah, panas Mas Hari.
0: Bentar nggih.
3: Nggih, banget.
0: Anjine Agustusan.
3: Nggih, sakno sing karnaval.
0: Nggih. Nggih nek karnaval nggih, nggih nek pepanasan nggih ngiyup ngoten. Nggih. Nggih, alhamdulillah, tapi saben dinten panjenengan midhangetaken nggih, Mbak Sulis.
3: Lho, asline nggih midhangetaken Mas Hari. Tapi ngene kuwi kanker mung gak kesrondol wong.
0: Mesti kalah dhisik kali tiang-tiang. Anjine wong-wong iki.
3: Lah, nomere kalah tapi kula mboten nenten WA.
0: Oh, nggih, mboten napa-napa.
3: Wong. Tapi nek ditelepon kali nomor biasa kan saged nggih.
0: Saged. Tapi niki mboten telas kata ta cara ngoten. Sik. Niki koyo mbukake niki nggih mbuka lintang WA mawon niki Mbak Sulis ngapunten.
3: Nggih.
0: Terus nyembunge niki mboten damel kabel ngoten lho, nyembunge pun damel aplikasi nggih.
3: Nggih.
0: Mboten napa-napa nggih. Mboten. Nggih 8777 niki mawon mboten napa-napa.
3: Lho yayangku mrene.
0: Wah, ayange mrene rek. Nggih. Niki mangke dikancani kalian lagu napa niki Mbak Sulis?
3: Napa nggih?
0: Monggo. Napa nggih? Sak kersa panjenengan campur sarian niku niki remen kali sinten
3: nek gerimis-gerimis mawon.
0: Gerimis niku ta.
3: Ah, nggih.
0: Panas kok ngene gerimis senengane rek. Male bayangno gerimis ngene. Nggih, nggih boten napa-napa niku saking Mus Mulyadi niku ta.
3: Nggih.
0: Oh nggih, pun kula cawisaken rumiyin. Atur pambagyo kagem sinten Mbak Sulis, monggo.
3: Nggih, kagem sinten lawuh sing mandhap,
0: Pak. Ingkang nembe mandhap menika Pak Jono saking Tlatah Tembelang.
3: Nggih. Wilujeng siang.
0: Nggih.
3: Cecep.
0: Nggih.
3: Nggih wonten Bunda Eti.
0: Nggih.
3: Siang. Terus sinten malih, Mas?
0: Sinten malih?
3: Akeh.
0: Nggih, ayo diurut ae gak popo. Tapi aja suwe-suwe. Nggih.
3: Nggih Mas Alan.
0: Nggih.
3: Pun ber.
0: Beres mawon.
3: Nggih.
0: Nggih
3: penak ngono.
0: Nggih penak ngono anjene, cepet lagune ya iso langsung diputer nih ngono lho.
3: Nggih. Spesiale kagem Mbak Amel.
0: Nggih, mangke kula sampeaken nggih.
3: Nggih.
0: Sami-sami monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Sulis saking SBBT. SBBT niki sumber boto nih gue loh. Jamal nih ben niki amel siaran niki nenten Mbak Sulis. Mbak Sulis SBBT ngoten modele siaran nih. Pak Juwito mangke nggih Pak Juwito telepon malih amargi sakmenika sampun jam kali. Wancini pun kula kedah ngedalaken rumiyin mriku kata inspirasi. Ugi kula sembung kalian laporan saking call center 112. Lajeng mangke kula sembung kali info hoax ugi informasi lintunipun nggih. Kagem kanca-kanca tansah setia tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara kanca-kanca tabuh tiga sonten. Ampunipun geser saestu nggih channel radio panjenengan kersane mangke tambah informasi nggih tambah wawasan. Sesarengan kalian Radio Suara Jombang FM. Sumangga.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini. Dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
4: Radio Suara Jombang.
6: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
6: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
6: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
9: Radio Suara Jombang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Suara Jombang.
6: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

jenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari lamonggo sami midhangetaken gayeng marem radio suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supir nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten sepindah malih wonten 101,1 radio suara Jombang FM Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur

0: Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini, Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680 ribu US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Panjenengan, remen sangat kalian lelakon cawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem, Radio Suara Jombang FM. Ten mriki, nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem, saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Iki matur nuwun sanget kagem para pamidhanget Radio Suara Jombang FM kang wonten tlatah Jombang ugi kabupaten tetangga saking Kabupaten Jombang nggih Pak Juwito mriku. Siap on air, kula tramirin nggih. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Juwito.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem.
2: Matur suwun rawuhipun Pak Juwito saking tlatah. Tlatah pundi Pak Juwito
3: kula kok ombo, Petung Ombo Sepawon Plosok Klaten.
2: Nggih, daerah Plosok Klaten, desane Petung Ombo nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah.
3: Petung Ombo, dusun Petung Ombo, desa oh. Sepawon.
2: Oh, desane niki desa Sepawon.
3: Nggih, dusune Petung Ombo.
2: Nggih, alhamdulillah. Enten kabar napa niki saking dusun panjenengan?
3: Kabare nggih niki pun sayek-sayek poyo pasang bendera dan umbul-umbul.
2: Oh, alhamdulillah.
3: Nanti ada peringatan 17 Agustus. Nggih, menanggap Ringgit Purwo saking Tulungagung dalemipun.
2: Oh. Niki malam 17 napa 16 dalu
3: dereng kata tak akan make ngentos informasi Pak Dalang.
2: Oh ngoten.
3: Sesenggange teng dinten napa ngoten.
2: Nggih nggih nggih. Mangke kabar-kabar nggih kersane kanca-kanca ingkang lintang daerah mriko anu napa niki saged mampir teng kene acara panjenengan ngoten. Nggih. Pak Juwito monggo niki mangke dikancani kan ana lagon menapa Pak Juwito sumangga.
3: Pun duit saking Wiwi Sumbaga. Dangdut Jawa.
2: Nggih, napa niku judule?
3: Judule duit.
2: Duit. Duit. Saking Wiwi Sumbaga.
3: Wiwi Sumbaga nggih seneng entuk duit weteng mulesak nalika dadi wareg nika lho.
2: Oh, niku.
3: Sing kula bab 80-an niku Mas.
2: Nggih, nggih, nggih, Wiwi Sumbaga. Nggih pun kula cobi padosaken rumiyin nggih.
3: Nggih.
2: Nggih, atur pamanggih men nggih.
3: Bapak Jono, Bapak Sukardi, Bapak Nur Seto, Bang Imam, Bang Agil, Mas Erik, Gang Wonten Sumombito, Hendrik Wonten Banyuwangi, Kato Rugi Dutuk Banteng Mas Afan, Master Bram, Oke, Kato Dumateng Mas Abdul Manan, Ajeng karugi dumateng Bunda Eti.
2: Nggih.
3: Mama Tom, Mama Titin, Bu Paija.
2: Nggih.
3: Bu Murtini Handayani. Oke, katur dumateng Bu Juminten.
2: Nggih.
3: Bu Ati, Bu Wawan. Katur dumateng Mas David ingkang wonten badhas pare.
2: Nggih.
3: Ajeng katur Mbak Rofiatul Jannah. Wonten pare.
2: Nggih.
3: Oke, katur dumateng. Nggih, samudayanipun ingkang
2: dereng kabar. Samudayane kemawon nggih.
3: Wilujeng siang, mugi lelakon kabar dikatur mangke saged dados sampunipun saya.
2: Nggih.
3: Wonten Mas Ari.
2: Cobi menika sampun sumadiya, tinggal diklik mawon.
3: Oh, ngaten njen, bangun Mas Ari.
2: Sami-sami.
3: Pancao winantu ing karayon.
2: Amin. Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Juwito saking tlatah Ploso Klaten, kanca-kanca sampun rawuh niki nggih. Ten wingkingipun sumangga pinarak malih. Enten sinten malih mriku? 87 1777 kula trambi rumiyin. Gayeng marem. Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayang marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
2: Matur suwun Bu Wati rawuhipun. Pawartos panjenengan pripun niki?
4: Niki pun siap sedaya Mas, ibu-ibu sedaya sing nandangi.
2: Pasang lampu niku wau.
4: Pasang lampu sedaya jembatan teng griya-griya. Yang jalre dereng mantuk Mas.
2: Akhire sing nyandak niki ibu-ibu.
4: Ibu-ibu sedaya.
2: Mak-mak strong iki berarti.
4: Mak-mak strong sedaya niki Mas.
2: Ngeten niku nggih penekan.
4: Penekan Mas.
2: Lho.
4: Sing niku sing cantik-cantik.
2: Oh, berarti manja cantik niku berarti nggih.
4: Nggih, manja cantik. Niku pringe sing menggelung putih cili-cili niku lho Mas.
2: Nggih. Niku sing masang nggih ibu-ibune.
4: Nggih, ditowale.
2: Istimewa.
4: Tem-tem jembatan, teng griya-griya. Lah bapake gak budal-budal lho Mas.
2: Iku cara ana wartawan liwat ngono ya mlebu TV sampean.
4: Oh, tenan pokoke jagoan nomor 1 Kaliwungu.
2: Mak-mak Kaliwungu gang pinten?
4: Gang Halmahera gang 1.
2: Oh, Gang Halmahera gang 1 iki wis sanjene ora iso dipadakne ambek mak-mak pada umumnya.
4: Nggih. Lah nek mengke napa jenenge nanti bapak-bapak gak ditandang-tandangi lho Mas.
2: Mosok to. Anjene ibu-ibu iki gak sabar
4: wong. Tapi dari dulu Mas, nek sekarang to.
2: Oh.
4: Yang berperan itu
2: ibu-ibunya.
4: Ibu-ibunya.
2: Mangkane anjene Kaliwungu iku totoane yo apik-apik anjene ibu-ibune yo. Tandang.
4: Ibu-ibu sedoyo Mas niki Mas.
2: Lah nggih tandang kabeh.
4: Wong e ayu-ayu pinter-pinter.
2: Iya.
4: Dilem-lem.
2: Ya kudu dilem dhewe wong dilem wong ya gorong para mesti dilem.
4: Lah nggih.
2: Mangkane dilem.
4: Dados baru niku bapak lho api ya ibu-ibu nek gawe
2: serani ibu-ibu kabeh nggih kagem ibu-ibu sing sak mangke masang lampu-lampu masang umbul-umbul ten Kaliwungu semangat kemerdekaan nggih.
4: Nggih, amin.
2: Nggih. Paringi lagu napa niki?
4: Kula diparingi Geblek Kulon Progo.
2: Geblek Kulon
4: Progo.
2: Sing nyanyi sinten?
4: Sing nyanyi nek

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Radio Suara

Nggih, lelakon Trisno Waranggono, Mbak Penceng, sampun kula puteraken saking Niken Salindri kalian Arya Galih. Dititeni nggih Mbak Penceng. Kersane mangke kula langsung saged ngeklikaken sesuai kali lelakon ingkang panjenengan request. Wancinipun kula kedah pamitan rumen saking adicara Geng Marem edisi dinten menika kanca-kanca, ampun supe midhangetaken Gayeng Marem sak ben dinten Senin ngantos Sabtu milai tabus tunggal siang ngantos tiga sonten menawi Minggu jam kali welas siang ngantos tiga sonten. Kula aringkang tugas derek pamit sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Enggak mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra Muda, Radio Suara Juma FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Juma FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Yakin tetap mau fogging? Wah. Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah. Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari. Oh no. Oh no,
2: no, no, no, no. Kincana.
1: Kincana, kincana. Kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSM 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
3: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in wabalun ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belahi ala sahibihi ing atase wong sing duwe bangunan. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, illa masjidan kejaba masjid. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu binain, semua bangunan. Bangunan nopo mawon sing ana ndek muka bumi niki, besok dina kiamat niku dadi belaen kanggo wong sing miliki bangunan niku wae. Kejaba masjid. Niki nek bunyi tek asline hadis niku ngoten niku Bapak. Jadi bangunan apapun yang ada di muka bumi niki dadi belai. Belai niku ya ndadekno cilaka, ndadekno sengsara, besok nanggone dina kiamat. Kejaba masjid. Nah, niki intine niku teng mriki Bapak Ibu. Masjid niku tempat sing paling apik. Apik-apike panggonan niku masjid. Lah apike masjid niku ora kok semata-mata karena masjidnya, tetapi apa yang ada di dalam masjid niku sing ndadekno masjid niku apik. Makane al-makan niku bil makin. Panggonan niku tergantung aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi nek masjid niku diarani apik, panggonan sing apik mergo masjid digawe panggonan ibadah, digawe jamaah, digawe sholat, digawe ngaji. Mangane diarani panggonan sing apik. Lah nek panggonan niku apik, besok-besok nang dina kiamat ora bakal dadi blaen. Berarti nek panggonan niku kok elek, digawe maksiat, digawe nglakoni duraka, digawe nglakoni dosa, maka tempat itu besok belahi kanggo wong sing nglakoni tenggene panggonan niku wau. Dadi niki nek dimaknani, dipahami secara luas niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi berarti niki tidak hanya terbatas pada masjid mawon, nggih panggonan napa mawon. Termasuk omah kula panjenengan. Nggih. Niku nek secara fungsine niku digawe nglakoni perkara sing apik, ya omah niku besok ora bakal dadi belai kanggo sing duwe. Kenging napa kok dadi belai ya? Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Omahmu kok gawe apa ae? Omahmu kok gawe ibadah apa ora? Wong malah omah digawe nglakoni mblarah, digawe nglakoni maksiat. Lah besok-besok kan dimintai pertanggungjawaban. Lah nek ora beres, oh blaen temenan niki. Nah karepe niku ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi walaupun tengriki niku memang sing disebut niku masjid, tetapi ini mewakili tempat-tempat lain. Sing tempat-tempat lain niku secara fungsi digunakan untuk kebaikan. Niki nek cara napa nggih, cara tata bahasa Arab niku jenenge dzikrul juz, menyebut sebagian, tetapi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi niki mewakili kemawon masjid niku. Nggih. Dadi tempat napa mawon, bangunan napa mawon kok niku digawe nglakoni kaapean, ya besok-besok nggih niki ora dadi belahi kanggo sing duweni. Ya iso omah, iso kendaraan, iso pakaian pun iso napa mawon, termasuk HP barang niki. Iki iso dadi belahi barang niki. Ora usah ngenteni dina kiamat, teng donya mawon kadang ya dadi belahi kok HP niki. Nggih. Lah kenging napa kok iso dadi belahi? Ya mergo nek nggunakno ora bener. Lah nek digunakno sing bener ya dadi manfaat. Tapi nek nggunakne ora bener ya iso dadi blaen. Berapa banyak korban gara-gara HP mergo ora iso nggunakne. Ngoten. Dadi dawuh niki niku makna secara luas niku ngoten niku. Nggih. Dadi besok nanggone dina kiamat, bangunan napa mawon niku dadi blai, kejaba masjid. Masjid dalam arti niki tempat sing apik, tempat sing digawe digunakno kanggo kaapian, digawe ibadah. Makane tempat napa mawon nggih kok digawe nglakoni ibadah, dalam arti ibadah niku perbuatan sing apik, berarti niku tempat sing apik, tempat sing barokah. Nah, terus omahe awake dhewe niku nek saged nggih ngoten Bapak Ibu, dadekno omah sing barokah, omah sing barokah niku sing yo napa yo omah sing kaya masjid. Lah omah kok kaya masjid, artine omah sing digawe nglakoni ibadah. Makanya Nabi ngendikane zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu hiasono. Nggih, bisolati gawe nglakoni salat wa qiraatil Qur'an karo maca Qur'an. Lah berarti kan omah niki digawe nglakoni kaapian. Ya digawe nglakoni salat, ya digawe maca Quran. Lah omah sing ngeten iki besok ora bakal dadi blai. Mane omah wis gak tau digawe maca Quran, gak tau digawe nglakoni salat, malah dina-dina isine mak siat. Lah iki omah sing besok bakal ndadekno blai nang gone dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo kaapian, besok bakale ya nggawa kaapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan ya bakale membawa kesengsaraan. Ngoten. Dadi kados masjid niku diarani apik karena memang aktivitasnya. Ngoten. Tapi lek aktivitasipun pun mboten enten, masjid malah beralih fungsi. Masjid mau digawe selfie tempat rekreasi, wah niki bahaya niki Bapak Ibu. Makanya masjid niku yok nopo nggih tetep rame digawe nglakoni ibadah. Wonten. Dadi makmur niku nggih rame digawe nglakoni ibadah. Wonten, mboten kok malah dirameni niku ya maksudnya ramene ora ibadah, mau digawe selfie ngoten. Nggih. Lho napa mboten angsal to Pak selfie teng masjid nggih oleh, tapi niku kan mboten sing utama ngoten. Ya salate dhisik, jamaahe dhisik, ngajine dhisik. Lah mari ngono lagi selfie ora apa-apa. Ya iki durung wis selfie lah niki mangke suwe-suwe masjidnya berubah fungsi niki mangke. Ngoten. Dadi nek wis masjidnya berubah fungsi niki bahaya niki wong la masjidun niku usisa alat takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Ngoten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Ngoten. Nak masjid ora dadi belahi mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik. Mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid digawe kaapian, besok-besok ora dadi belahi kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu dhambin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhambin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfira. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhambin illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik au qatala utawa mati sapa man au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin mutaammidan khale wong kang sengaja rawahu al hakim an muawiyah dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhambin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba. Nah, iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Ngoten. Dadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu, bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Syirik teng mriki niku nek pun mati. Ngoten. Jadi nek ije urip, yang niki ije urip tapi berbuat sirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan sirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Mergo sirik niku cara klasifikasi dosa gede niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih. Wis banget nemene wong sirik niku. Mergo sirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sering kula aturaken. Dadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain ndekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misalnya percaya karo akeh, percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah, iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau, kekuatan tertentu niki wau. Dan niku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman nggih nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Ngoten. Kuwi jenenge menduakan Allah. Ya nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa. Niku nek diduakane ya muring-muring kok nggih. Menungsa-menungsa diduakan. Ya rono ya rene. Ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan. Niku elek. Ngoten. Allah niku mboten seneng diduakan seperti itu. Yo percaya nang Allah, yo percaya kekuatan tertentu niku sirik jenenge. Lah niku nek tobat, nek tobat. Nggih, asal ijek urip lho nggih. Ijek urip terus to tobat. Niku ijek disepuro kalih Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Dadi ampun dipahami. Kula riyen awal-awale niku mahamine ngoten. Wah, berarti sirik wis tanpa ampun berarti niki. Ana wong sirik wis gak disepuro kalih Gusti Allah, tobat to kaya apa ora disepuro. Awal-awale kula nu pahame ngoten. Suwe-suwe niku wonten keterangan, wonten dawuh ngeten niki wau. Ternyata ora disepurone niku nek sampe ndekne mati ora tobat. Wonten. Mergo nek wis mati pun lah piye ndekne tobaté? Wonten. Didongakno pun nggih mboten angsal. Didongakno karo dulur-dulure mboten oleh. Ndongakno wong sirik, ndongakno wong kafir ya ora oleh. Ngoten. Nggih, dadi sampai seperti itu. Dadi nek wis mati, nggih, didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine iso balik nang gone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. Tok didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma fir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepura kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampa ampun niki. Nggih. Ya bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apene tobat ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng mriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik. Utawa man mata mutaamidan, matine mati sengaja. Berarti bunuh diri. Dan lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngonten. Makane nggih mboten mesti masih ya wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong ancane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku? Ya ancane pas nepaki, pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Tadi pas niku. Ya nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing nganjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Ancane durung wayahe. Jatahe durung tek. Ana sing budal ndek kebon arepe bunuh diri. Gua tampar wes, menek wet pelem besan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nang gone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh, anjlok jelek nonton. Lah kok ora mati? Masalahe kedawan tampare. Lah nek durung payahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare, tapi lah akhire ora sida mati wong ora kejiret to. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku. Nggih, niku kategorine nggih niki, termasuk dosa gede. Bahkan mboten disepura kalih Gusti. Gusti Allah, ngerti loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus dhekne tobat, ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari iki gawel lho, lapo aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Nggih, yo ndelalah kok yo pas ora mati. Wo niki kok dhekne tobat, yo diterima kalih Gusti Allah. Lah nek terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makane niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek enek kesempatan to. Tobat, lan wis mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan. Kabeh dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine sirik utawa wong sing matine bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi kafailihi wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus kang apik iku shadaqatun shadaqah. Wadalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing atase kaapian iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai shadaqah. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani shadaqah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku padahal mboten. Makane niku kullu ma'rufin, semua kebaikan itu bernilai sedekah. lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Mangkane riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Ya gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku, ganjarane kuwatah. Ngoten. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Ngoten. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah, senyummu di hadapan saudaramu iku lho sedekah. Dadi nek gak duwe duit sedekah ya senyum guyu-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong ngoten lho nggih, nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga, lah niku sedekah. Soale napa sing ketemu niku lho seneng, dadi nyenengno wong. Nggih, jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga, sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucung, wis nyaprut, besengut, metutut. Dadi iso bathuk, irung, lambe iso ngelumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir ya kok gak wedi niki. Lah ngeten niki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo, ya bondo senyuman niku mau anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike tiyang estri sing wis duwe bojo. Niku nek ketemu wong lanang liya, niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyum-senyum, guyu-guyu, oh malah bahaya niki. Mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, anggar ketemu aku kok senyam, senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Dadi niki khusus tiyang estri, nggih. Niku nek ketemu wong lanang liya, wis babahno. Mbuwes sengut ora apa-apa. Nah, diarani diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Lah kadang niku kualik. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualik niki. Lah niki kualik. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku, anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu, senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyam senyum. Wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi, wong pengen sedekah. Tapi terus akhire salah paham niku napa? Wong akhire terus GR, wah aku anggar ketemu kok disenyumi ae jane ana apa ngoten. Terus ngocang, ngoco ae. Niki GR oke. Dadi nek bahasane Quran niku la takhdu'na bil qauli. Ojo khudu-khudu nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah sing halus, nek perlu ya rada kasar ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing alus, ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh, temenan opo, wong gelem basa tak jamin ora bakal nyelathu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih, upama gegeran nyelathuan ya nyelathune karo basa. Lah jenengan tuman ana wong nyelathu karo basa. Ya ora serantan blas no. Dan ora basa lak penak nggih nyelathu-nyelathu ngono wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedhang. Enak. Ya jajal jenengan basa ngoten. Piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang saudaripun pisang. Ya ora sida gegeran wong basa kok. Makane basa Jawa ini kudune diuri-uri dipertahanno. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa. Makane ya gampang nyelathuan. Nah niku napa sing kare. Okay. Jadi kullu ma'rufin niku sedekah. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Perbuatan baik niku lho sedekah. Ngoten. Jadi akhirnya semua sama, semua bisa berkesempatan sedekah. Cuma dalane beda-beda. Lah sing diparingi bondo ya karo bondone. Ngoten. Sing diparingi tenaga nggih karo tenagane, sing diparingi ilmu nggih karo ilmune. Sedekah karo ilmu ku ya ora kudu sing dhuwur-dhuwur. Alah muruke arek cilik-cilik kula sering ngaturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedekahi, diwuruki ngaji, diwuruki maca bak fathah bak kasrobi mim fathah mata kasroti babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedekah kok Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten. Yo sedekahe yo sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret yo sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Ojo ngoyo kelas mprit kok ngetokno ndok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelase banyak ya sing ditokno ndok banyak. Wong kelase banyak ngetokno ndok mprit ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sakmono kok. Sing ditokno iso cuwilik lho. Lah wonten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Waddalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing nglakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho nok pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah aku wis oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan kok gawe dalil diotak-atik dhewe. Lah jarene duduhno kaapian oleh ganjarane wong sing nglakoni kaapian. Lah nek sing tak duduhno akhire berangkat wong 10. Berarti sing duduhno kan oleh wong oleh ganjaran 10 to Bapak Ibu. Jadi jenengan tengok-tengok ndek omah. Wah, saku oleh stok 10 ndak. Lah piye wong aku berhasil mbudalno wong 10 he. Oleh ganjarane wong 10. Nggih ampun ngoten ya. Ajak-ajak ku ya melok budal sisan. Ajak-ajak kok ora budal niku. Ngoten nggih. Dadi menunjukkan kebaikan niku nggih ya oleh ganjarane kaapian sing dilakoni. Utawa nduduhno kemaksiatan, jenengan kok nduduhno kemaksiatan, sing nduduhno niku ya oleh dosane wong sing nglakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten jenengan kandak-kandakno yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis. Papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuure dengkul, gak budal. Oh, eman sampean. Dadak sing budal ana wong 20, ya memet temenan sing duduhno niki. Oleh dosane wong 20. Nonton nggih. Dadi duduhno niki padha-padha duduhno. Sing duduhno niki ya oleh bagian. Duduhno apik ya oleh bagian apik. Duduhno elek ya oleh bagian elek. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Suara Jawa.

Allah

0: Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan.

Pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jomba.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jomba.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang

Silakan berkunjung di www.jombangcup.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Fira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang, Dinas Sosial Jombang, perangkat Desa Tanjung Gunung, dan tim kesehatan Posyandu Jiwa Mergowaras Dukuh Klopo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: pancene wong lek tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang golek tambah lakrak. Uang lek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut kaiku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamainku dudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak nek kaya awak-awak wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing apa ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sik kok tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Wis semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Yen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ono. Jarile ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Ya antar merdeka terus berat iki. Ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih?
1: Luput.
0: Luput lah janji saiki ta?
1: Janji.
0: Takon medhu saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong rene tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis dipersekoti.
1: Dipersekoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir ini lah tak cek kebenaran ini.
0: Iya. Sembarang dicek dicek.
1: Sembarang itu duduk ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nanti aku
0: nang jember. Nang menur.
1: Lapa nang menur. Landap terlalu gendeng aku.
0: Nang jember lapa.
1: Nang jember ngecek kebenaran ini. Si buri itu kan ono anu ta.
0: Oh iya. Aku kurungu. Iya pernah oleh rezeki.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh pekoro. Oleh rezeki. Rezeki apa? Si rezeki itu lah awakmu ta.
0: Iya.
1: Sinti bosoro aku. Tapi kabeh iku pengalaman.
0: Iya ya. Iya wis wong iku ya aja ngrusul lah.
1: Iya. Iya lah apa sih ngrusul iku?
0: Apa delok pun iki mbrebes mili sak. Ya pokoke iso ngarepe entek kare mburido.
1: Aja dadi atimu kan.
0: Iya.
1: Soal iki gak simbole matahari. Panjenengan wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Proses. Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo peno, durung pedhok ta. Wis kok ana durung.
1: Bolo sapa?
0: Mas Amijan. Jare peno kate nyanyi.
1: Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi swara gak dituti.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Apa? Tapi Robi. Rupa lah kayak barat.
1: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping. Kayak wedhus gembel ya. Wah, kene anggar metu gak karu-karuan.
0: Ya apa? Tekan dia ya.
1: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
1: Objek.
0: Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok
0: iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku ben ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya tuh begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
1: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
1: Iku gak mungkin gak petak kayak anak tuh. Sejarah elek terus. Ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
1: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa.
1: Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
1: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dina ini rada berat lho.
0: Nang sepeda motor kok berat.
1: Nah, kan delok ya sepeda motor. Lah kok wis entek taune.
0: Yang diurus ah, mulai apa-apa ya apa.
1: Nek diurus ya tak urus. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggo warek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, nggo jeng loro ta telu lho.
1: Wis tau anggo jeng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta takno.
0: Ya golek sing anyar ta.
1: Kok tak tutur sepeda motor ku nek budal, gak tak setater.
0: Kok apa no?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kaya apa?
1: Kejupu bensin iki.
0: Oh mancing.
1: Tak rep, tak lebono nek ngene kabilator.
0: Oh kabilator.
1: Baru ku nek dijejek iki.
0: Wis anu sepeda motor peno uncalno dijejek.
1: Hah?
0: Wis sepeda motor peno uncalno.
1: Dunya lek tambah remek.
0: Kak dolen.
1: Didol.
0: Pokoke tambangku aku wis tah. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
1: Gak ada golek sih. Lho, nek kirane ana pandangan ndak tawakno apa iki?
0: Lho aku sih ngongkon sik nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira wae iki?
0: Nek ndelok, ndelok anu selebore sik sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok iso sempal kena apa?
1: Diganti selebore becak agak ketor ta. Utale nek peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini seribu barongan, ngono ya?
1: Iya, tapi ini kepatak tadi kami, Mario.
0: Nyambut dia yang jujur aja,
1: iya? Iya, orang ngurip itu dengan itu. Orang bisa ini duduk kejujurannya. Orang ini jujur aja selamatin.
0: Iya. Mana malah aku?
1: Yang di?
0: Mana malah aku?
1: Yang di?
0: Yang Malang.
1: Untuk kami ini, kan? Perlu ini?
0: Kalau ini kan ada waktu pecelan, ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Jadi aku nggo perahu itu pernah sing ngangkati. Kan pokoknya nyambut gawe kan.
1: Iku barongan ta.
0: Wis terserah arian apa borongan.
1: Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang, watu situ piro?
1: Lah watu situ pantes e piro? 10.
0: Kulo apa?
1: 10.000. Apa? 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apa?
1: Lah ndelok watu iki, lah nek watu gedhe mesti iso ngangkat ta piro?
0: Meteran.
1: Sak ya. Meter piro?
0: Sak meter digawe 500 ya, Bu.
1: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
1: Lah dile nyang ndi?
0: Lho, ya teko ngisor dungano teng prau to.
1: Oh, teko ngisor dungano nang prau to.
0: Perkara mangane sakane ya sakane kono. Ono ya iso ono watu kono ya wis.
1: Ya dipan watu lah wis.
0: Ngene. Lah mangane ya.
1: Heeh, nek ono krikil pan krikil ngono lah.
0: Ya enggak ya mangan melu aku ya.
1: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penona ndi?
1: Anak sing ndi?
0: Anak penona wedok lho.
1: Kursus ah. Are iki kuliah saben dina.
0: Ya tine ku.
1: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh, tingkat 3. Lah apa tingkat 3?
1: Hah?
0: Lah apa tingkat 3?
1: Lho. Pelajarane tingkat 3.
0: Oh, tingkat 3. Dhewe pas nandi mlebu nandi?
1: Tak dhewe meneh loro. Cek rada lawas sekolah iki lho. Ben yo nang papat.
0: Oh, papat. Teko papat dhewe pira?
1: Embu aku dhewe jeneng takon gurune. Ya apa genahi.
0: Lah iki papat atret ta 5 atret?
1: Nek 5 atret. Nek papat mlebu lah. Iku prosne lengkai apa kene?
0: Aku dhewe bingung kok. Antara
1: kon bingung aku mana gak bingung.
0: Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak. Ya dewange wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya.
1: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah gawe mlaku apa aku.
0: Iya mulane
1: dibandani. Wis anane dibandani wis.
0: Wis cek nek dinyengeri.
1: Lah iya
0: kapan ngati melok sapa?
1: Mosok oleh melok wajah.
0: Lah iya gak oleh.
1: Iya wis ngengeri anak wong jenenge anak.
0: Iya anak penuh ayu ya.
1: Lho. Lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penon.
1: Nurun aku mbuak biuk. Enggak ini.
0: Tapi penampilane cak masih penuh rupane ngene penampilane. Blontang liwat wah wong tambah miring-miring wong tambah singitan.
1: Lho iya utung mati sing kan bari
0: api. Kan ora oleh ngono. Heeh. Didutangi.
1: Iya ndarane.
0: Guyon-guyon cak guyon ya.
1: Iya biasa guyon iki. Tapi kadang-kadang ya utang temen ga ya. Ya gak apa-apa ya.
0: Tapi gak ono wong gak ono lak kudu utang.
1: Lho wong urip iku nek gak utang gak maju.
0: Pokoknya temen minggu iki ya minggu iki.
1: Ya pokoknya tambahi ta. Utang iki.
0: Wong kene
1: cicilan.
0: Kene dhewe butuh diet kan?
1: Hah?
0: Kene dhewe butuh diet.
1: Oh. Mosong.
0: Iya, apa dodol dos aku sik gak.
1: Dodol apa?
0: Butuh diet dodol dos.
1: Dodol dos. Aku duwe jangkrik. Tak sini apa? Oke, wadah jangkrik.
0: Wah, ini. Eh. Aduh.
2: Sapa?
0: Waduh njoto ngandeng.
2: Sapa iki?
1: Ketok eta sare iki.
2: Lho, ya delok wong.
1: Weteng ilmu kan ngombe kok dhewe.
0: Iya. Cak anake bos iki.
1: Mosih.
2: Kuwi kuwatir bos gedhe aku.
0: Tokone gedhe.
2: Iya panjenengan.
0: Iya.
2: Gene Surabaya pas sampe sak Surabaya tokone sapa iki?
1: Tokomu ta?
2: Lho aku takon tokone sapa iki.
1: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku ning jero kampung kon takoni.
2: Ora. Awakmu lak wong Surabaya aku njabak kota.
1: Surabaya nek gak metu-metu.
2: Oh.
1: Mosok rutuku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njom adok.
1: Mosok lah janturen nek ngono. Jangan ngecilin ngandarani.
0: Mulanya wong isim penting bergaul, cak ngerti.
1: Ini gak supel bergaul. Nah, mati sandang banget.
0: Meneng-meneng nangme koncong, ini pelong dino.
1: Utang-utang duit, tak.
2: Utang-utang duit. Gue ngomong liane gak iso,
1: tak. Aku khawatir, ini koncong sih gue khawatir. Tekomai, tak, tak?
2: Enggak.
1: Tekan di?
2: Aku? Tersari buk.
1: Biasanya tekan diri.
0: gak kon di
3: ketemu kok
0: rupane brong-brong dino kok gak ketok
3: anjen aku susah
0: nandi kon niku tekon ndi mak
3: iki mak kok
0: engko ngotas
3: lho bisnis
1: bisnis
3: ngerti ta bisnis
1: bisnis iki ya
3: anjen kon wong kutho ya ora ngerti
1: durung tak jawab wis kon bisnis iki lakakan ta iso mulak bisnis to
3: iya
1: enggak tau maca kamus kon kamus
3: kamus kok diwaca
1: Tukok kamu sih lo, karena nih jukin tu.
3: Kalian muring-muring apa tentang ini?
0: Rupanya kon teko di luar kota tu.
3: Iya, teko luar kota.
0: Berapa dino tu?
3: Aku ono kira-kira nih telung dino setengah tu.
0: Ono kagel menyangking konjolan, konjek kau buat cengkiring.
1: Oh, jangan.
3: Iki semari tak cangking pedot.
1: Wah, oleh nana ini kurang cincel. Untang kano buntelan cermet dah.
3: Iya, kamu. Lagu tak cangking kayal-kayal tu.
1: Lagu kayal-kayal apa? Wong sikile kon jilet dhisik.
3: Tak muring-muringan. Lah ngono, mangan opo sih saiki jan? Mangan opo sih?
0: Kamesti, kamesti. Kadang ada ngisik ku mur. Mangan mur lah iso.
1: Jam 12 baut.
0: Ya mangan biasa njot.
3: Lah ngono tak maksud iku opo sih? Seneng rawon apa tak gule? Aku bae menawa kok terus besok nukono sego sapa ngerti?
0: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Lah kon dhuwit-dhuwe ta ya.
3: Lah aku aja kuwatir.
0: Gak mangan yo biasa.
1: Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan. Akhirnya aku nalangi.
0: Gak senengane kile awan mangan triplek.
3: Oh triplek.
0: Oh iya
3: deh. Tidak kebak. Tahu kok no?
1: Gak tahu tu. Kadang-kadang peti. Triplek ya apa sih
0: kau? Sepekaro mangan gampang.
1: Gampang.
0: Ini jawab. Kan aku rupanya kok bingung. Kau nak tetap bujang terus. Terus ya apa? Wong kamu ku suge. Kadek tokomu yo gede.
1: Pemana yang
0: ngono? Nama. Suge cakik.
1: Mau
3: sih. Suge apa persamaan?
0: Pandan kok mau? Sok mencicil deh.
1: Gak mencicil apa wong melek?
3: Oh, ini gak mencicil ki mermuti.
1: Kon ini syoki munya syoki.
3: Kapan kon mrono?
1: Gak aku gak mrono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak mrono. Wong tuwa dikon rono. Podhe barek tren dolo bal lah kon.
3: Kulo lek gak ngono kan
0: iya
3: tuwa dikon ambek aku.
1: Ya tuwa aku sih.
3: Roh lahirmu kapan?
1: Luar. Lahirmu barek gunung glau kalung dur dicek-dicek. Kau
3: takon
1: lah, kau
3: ngomong enggak?
1: Lho, ini pilih seumuran ini.
0: Kau ini ambil kau jangan nyeluk kon. Mestinya kau ini karo ini ya nyeluk Gusti.
3: Oh,
0: lho.
3: Ini kau nganten
0: Gusti.
1: Gak apa-apa.
3: Panjenengan ini kau Gusti Kusinten.
1: Kau ini tahu kesurupan lah kau ini.
3: Gak apa-apa.
1: Kusinten.
0: Ngomong sih bener
1: jauh. Biasa.
0: Iya apa ya?
3: Apa? Iya. Kalau karo bonang wisan. Rungok no. Bila perlu lu gak sing ngateng ojo katik melek lan ojo katik ambuan tak tuturi iya aku dinani iki lak susah
0: apa sih
3: iki bener omongmu
1: iya apa ya
0: onopo
3: lho aku lak
1: ya kok gak tau lah
3: rabi
0: wong rabi kok susah
1: rabi ae susah wong wedok gak kurang ngono iki
0: lho iya
1: eh dhe mung di sate tak tolek tak
3: tak tak tak di share iki Lah sampeyan montor apa?
1: Lho, ya apa lah kate dhuwe ya apa kabeh bondmen.
0: Tapi wis umum.
3: Apa?
0: Wong dia wong lanang dia golek wong wedok apa jare blontak.
3: Jare blontak.
1: Lho, ya apa?
0: Bareng balik-balik gak oleh jare aku.
1: Nari-nari ae. Aku gak gelem.
3: Aku
1: gak
3: gelem aku. Ngomong-ngomong blontak aku kuwatir.
1: Kuwatir.
3: Sing dhisik iku tanggaku iso ono ngekek dhuwit 100. Terus mau tekone wong e peoke. Kuatir aku lalu kau terus aku tengok di tangan ini jadi ngeri.
1: Aku gak salah aku.
3: Salah apa? Aku
1: tak cak gak apa-apa. Bareng kita yang percaya gak montor. Masa tanggung jawab aku.
3: Iki loh.
0: Ini.
3: Bes
0: ini. Ya apa ya apa.
3: Cinta senengi.
0: Siapa?
3: Arek sumber jundi.
0: Oh nggak perlu kasih. Ojo iku.
1: Nek panjangnya onok minat teman. Iki loh onok.
0: Siapa?
1: Arek kuning langsep.
3: Ah iki.
1: Kuning langsep belum ya. Tapi arek itu pemalik. Iya itu pemali.
3: Terus apa nih?
1: Kak buat sini nih mali. Lo
3: kok iso?
1: Iya, tapi gulinya gondok nih kalo.
0: Mau.
3: Mau lah.
0: Terus ini tarun dino. Aku di arek ayu, yo. Arek e jenengi Tini. Wah ayu, cocok. Tadi bujung cocok kat, tadi mantan uang suki
1: arek. Kamu main nanti?
0: Eh,
1: main.
0: Kamu main Karang Rejo.
1: Kan?
0: Gang Wapat nomor 11.
1: Oh,
3: seneng aku. Seneng aku
1: nak wes tak suruh jual. Ya itulah anakku. Jual. Lapan aku kontak wae. Bukan aku dah. Yo, pokoke
3: wis kanca dhewe anake kanca dhewe wis gak tanggap.
0: Konek memang seneng ya kudu basa saiki. Ngawur.
3: Bapak, ya apa?
0: Bapak. Yes, badak.
3: Oh, badak.
0: Bapak.
1: Nyeluk bapak apa badak? Nggih. Aku nyeluk mantuku Daniel.
0: Gak apa-apa.
3: menika kula ingkang
1: sik durung apa-apa kuwi lho
0: Pak. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
3: Keturutan, keturutan temen.
1: Kon jangan nomari kelelep
0: nang apa? Lho kang ngono njaluk.
3: Sampeyan dadi marotua aku tak tukokno rok. Apik.
0: Iya marang aku nggo jidor.
1: Iya, terus karek nang kampung. Saya dikira tanda bedes ya.
0: Kami sing temen, tak sing temen.
1: Sing temen Pak Budi.
0: Kalau nangis tak lah. Sakno, anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
1: Tapi oke. Tapi syarat-syarat iki iso nyembadan ya ta kon.
0: Boso kon boso, boso.
3: Nah, yogane
0: wong suki.
1: Kon dhewe nyambut gawe.
3: Lho, kula. Pun kuwatir. Para pendamelan iki jaman sak niki wenteng, Pak.
0: Wong anak wong suki kok kuwatir ngono iku.
1: Sing tak kuwatir engko jagane wong tuane.
3: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang.
1: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
3: Lho nggih napa terus maratuwa niku, Pak?
1: Iki gak bang panci lho iki lho. Pencicil lak murat narit aku.
0: Gak wis tanggung jawab.
3: Bani bos gede, Pak.
0: Tanggung jawab.
3: Bang napa mau nenten?
0: Heeh. Wis kene anu kok wis kok.
3: Napa perlu dhuwit sampean?
0: Kene wis kok.
3: Lho perlu dhuwit tangane wis kene.
1: Ya panjenengane ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ana piro? Lah kok ono piro lho? Iki tanggapan ta mantu kok. Kok iso kok sekut kok yayo tok ae. Lah kek ono aku ngekek maklari ngono lho. Kok ning aku yo ra sumpek. Sepet dene dalem ngene iki
3: kan. Kok gak duwe akeh mek titik. Heeh. 10 juta.
0: Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anake digo minggat kon.
1: Iya anakku iki minggatan.
3: Aku lak wis ngerti.
0: Wis ki ono 50 ae.
3: Iki ae.
0: 50.
3: Apa triente panik ae
0: 50. Iya, 50. Lah aku 75 kan satu soal.
3: Kok male gede kon yo. Kali anake kene.
1: Gak apa, dodol gunung kok.
0: Apa-apa. Lah awakmu lek aku sing ngantaran ora gak oleh bojo ayu.
1: Gak kira.
0: Lah blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
1: Lah iku apa?
3: Percaya
1: pokoke arek
3: ayu sugih
1: entek piro gak blon. Dadi aku 50, 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan ngelombok nanggungmu cek ake sih
0: gak ini kanggu anu kok sama ini
1: oh, kanggu syarat
0: iya syarat
3: lain pun kuatir Pak lian ini kuatir kan lo tumbas saken apa mau
1: iya
0: segera lo ya aku tak kabarin aja
3: iya
0: pekerja dinane teko awakmu ya
3: iya ini aku tak nyun pamit
0: iya iya
1: iya iya iya
3: lo nyun wangsul kajengi pamit
1: iya iya iya
0: wah ngomong nyun wangsul kajengi pamit saking senengnya tadi mantu penuh lo waduh
1: aku ada itu lah tak kenal
0: aku kira dhewe kok anak wong sugih cak. Tukune loro. Bapak niku wah brater.
1: Kaujo arek iki.
0: Iya, kapomo.
1: Kapomo.
0: Kapomo kapomo.
1: Arek iki mah kapomo. Makane.
0: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
1: Oh iya.
0: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya apa bralah.
1: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
0: Ya, cuma lek gak atine moro ngilokno ngilokno wis gak enak wis.
1: Ning ngelok
0: niku ayo mati yo mari ngono
1: ya. Ya bapak niki.
0: Iya.
1: Lho ya iku sing gak enak lho. Ya wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
0: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
1: Kok sik kon titiri ae. Mantap gak njaluk mesti saja lho.
0: Lah mau njotol lak sungkan ta sawangane kok.
1: Lah kari 49 setengah. Untuk saya kertas 75 mana? Dah wis. Lima eh
0: Mista
1: Is
0: iki tadi aku oleh saat ini oleh walaupun puluh
1: iya walaupun puluh tadi ini
0: gua waktu dikai pernah gua tak jaluk no bantuan bakal mantu puno anak puno kandana no saya ingin nanti anak puno
1: ya no maka hono
0: yang gua kandana no
1: iya tak kandani jelas nih tak kandani
0: nah iya ojo sampai anak puno merucut loh sampai merucut aku kok wah soro
1: anak ini apa jadi bapak
0: iya jago nih kok ini masuk gak tanggung jawab ya
1: nah iya
0: iya biar nyucu ya apa ini
1: nyucuk ya? Nyucuk itu kok brutu
0: nih apa ini apa?
1: Saya gak nanya malas saya apa ini gila-gila deh, iya
0: lo ini kenapa?
1: Iya
0: aduh, iya
1: itu kan dia kan gak mulu-mulu
4: lo, itu kan nyambut gawe
1: wah, saben dino di briefing yang ngono kan
4: briefing apa?
1: Nyambut gendi
4: lo yang ngone toko pak
1: kan gak perlu kabar gak tau ngipi apa-apa
4: oh, gak tau turu pak
1: iya, kenal aja tau lah
0: iki bapakmu tadi?
1: Iya.
0: Kenal no aku kancane bapakmu.
1: Oh.
0: Bapakmu iku pasang nang untuce gak gegeten.
1: Ya wis wayahe goyang.
4: Sana kok ngludus sae, Pak?
1: Ngludus sapa sih kowe? Ngludus dikludus.
0: Ya gak pernah tuku contong.
1: Iya, bapak gak ngludus.
4: Sing nyambut gawe iki aku. Kalau sampean ndok omahe.
0: Pun anu, pun pirang dino sampean nyambut damel?
4: Kula. Ya lah, sik sak minggu.
1: Sik seminggu.
4: Ditelepon, Mbak Bayu sampe telepon ndok ndi sik, Pak?
1: Yo telepon, telepon umum biasa.
4: Ojo, Pak, aku dilereni mek jeraganku.
1: Lho, ditelepone dilereni.
4: Iya.
1: Sik adile.
0: Ya ini aja, pernah aja medah-medahnya rono. Aku pernah aku belakrak-belakrak medahnya anak pernah dilerani. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong apa.
4: Makanya boleh suka nih alamat.
0: Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Wis, pirang dino, sing terang-terangan aja lho.
1: Iya,
0: terang-terang nyambut gaya nih.
4: Rong dino.
0: Rong dino. Rong dino, aku mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener, blas.
1: Kok ngomong aku dega nyambut gaya.
0: Gak mau liat ngomong, mesti biju-biju rong dino ya seminggu.
1: Iya kok, semuanya seminggu lah anaknya tak.
0: Sampean pun nurun-nurun sing tuwa niku ben pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, metu-metu gak metuki.
1: Kon iki wong seminggu ya muni seminggu rong dino muni rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah kok.
4: Lho sing anyar iki, Pak.
1: Sing anyar.
4: Oh,
0: sing dhisik punya wong seminggu saniki.
4: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
0: Saniki?
4: Niki tenggene toko, Mas.
0: Ajak le rong dino cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
1: Iya, rencanane kuliah mana?
4: Lho nyambi mboten apa-apa.
1: Nyambi gak apa-apa.
0: Bapak mbiyen nyambi dhek mlakune nyaut ngene. Nyambi.
1: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
0: ana-ana.
1: Kok ndak katakan dan.
4: Sampe kok ketok cerah.
1: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
0: Iya,
1: iki ono rezeki.
4: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
1: Iya.
0: Lek ngene lek nggo iki nyekel dhuwit de. Kandhane ono anak ondo iki.
1: Nek mergute gak nyekel apa-apa ya.
4: Ono job ta, Pak?
1: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
4: Rezeki apa?
1: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
4: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
1: Tirakat?
4: Iya.
1: Iki ono rezekimu.
4: Sampe ngipi.
1: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek sampeyan ya.
0: Tapi pernah tak ipek no
1: begini. Ini ipek no
0: apa? Rezeki lah awakmu dek. Ngipi gak banyu. Banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki.
4: Oleh rezeki.
0: Bapakku perasa aku ngipi ditambil celeng.
1: Masa ini aku benjit ya. Iki
4: kondang. Rezeki apa sih Pak Sawangan ini kok?
1: Dijaluk uang. Uang suki. Atau uang suki.
4: Sama ini kelongan anak kok dijaluk uang kok dikek no.
1: Jangan dipek bojo.
4: Bojo?
1: Iya.
4: Lu aku gak seneng Pak. Yang seneng nyambut gaya.
1: Kondi gula enak. Dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
4: Sama kayak duit piro sih?
1: Cuma 45 ya.
0: Jane saya jane saya.
1: Jane saya ke dintet iku 5. Wong iku perantaraane kok.
4: Sama aja kok susu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
1: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nyuri to bapak.
4: Lah nek nah. Durung romae sih.
1: Durung, apa jare iki?
0: Oh, apa jare aku, Dek? Lah bapakmu gak usah dikhawatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel.
1: Apa mancing dong? Lapo dipancing wis tak leg dhewe ae iki.
4: Lah yo kok Pak gak enak, Pak.
1: Gak enake?
4: Iya nek gak bakal bojoku kumancing-mancing tok. Nek dadi di bojone aku dikeleler.
1: Lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
0: Ya opo.
1: Nek kon dikeleler tak paranane.
4: Sampeyan apakno?
1: Tak juluki. Pegelar.
0: Gadek wis percaya apa jare aku?
1: Wis tak nuli.
4: Tak jawab ta sampean?
1: Iya.
0: Iki lak ambek aku konco apik mang dikon golekno bojo. Kan
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lambemu iki nang. Gamelan iki ditabuh. Tendangemu ni lambemu ngowot. Ayo terusno. Lambe lere terusno. Terus yo sampe sombing ngono terus aku. Oh. Waduh. Iku apa cemplopo iki? Ya piye apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek gak kok. Waduh waduh ya opre, aku nu wong sugih. Mesti ya. Aku nu wong sugih. Dadak kok tabuhi dalile iki mang opo kok? Hah? Dalile ta iki mang? Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomongake. Lha apa tuku koyo kono niku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kono niku. Wis gak tau tabuhan. Mas gak kono ngiringi tabuhan aku iso. Ngawur ae tidak pari, Bang. Wis. Lho, kenapa gak pedes aku? Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar nanti.
1: Halo.
0: Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus sapari. Adem. Sopan rupane, sopan rupane kok.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki, apik iki ya. Cepat kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kok.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal. Metu. Ngawur ae tak nek niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Kare kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Pak Trono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lase pracangan dhewe sinjaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten keliru ta.
0: Keliru opane?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah pracangan biasa arek wedok niki.
0: Erna.
2: Erna.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian pracangan lak mambu bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar.
2: Oh, nggih.
0: Dadi sik ngerti pegawai pawon dioper sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe sing ngerti ngono lho. Nggih.
2: Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi barang.
0: Lho, ya ate. Ada kon badhek kiri.
2: Lho. Baik kula nene ndodoli kemurahan. Tak rugi ya sampean.
0: Kok tak kandani ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Lho nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pundi?
0: Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk lho. Enak gak enak ya pokoke dicelak enak ta.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undak norgane.
2: Selak ya? Ndukur lho.
0: Lho ndukur nang dengkulmu kono.
2: Tundaken ndukur rotek niku ta.
0: Lho lah apa? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh, biasae saniki niki pinten sih?
0: Heeh, saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kok sing gawe sih? Kok larang kok larang gakno.
2: Ngriki disukani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7,5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Kilo.
0: Lah nek iku 750 beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: nang 500 ya 100.
0: Aman tak gawe mundak pit noroki gula iwang apa?
2: Oh,
0: ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Lah yen apa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari, dikirkir. Lah iya kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing belah dikirno ta.
2: Lah niku bener.
0: Kok mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Sing bener iku

0: basen iki aja ngesem dik. Sadyan kar tolong ngono.
1: Nggih.
0: Kok niku ponakane bojo Sapari kok.
1: Nggih.
0: Bojo Sapari wong guwa hari ngono.
1: Nggih.
0: Lah bapakne bojo Sapari jenenge Sami to.
2: Tapi sampean tum napa tumpake kok sambat.
0: Oh, tumpeg.
2: Nggih. Apa? Sampean tumpake kok sambat.
0: Lah kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Kok bayar gak bayar. Wong pon amun tak kok kaso
2: apa gak no. Biasa ngene, nek jange numpak nek bis ngono, gak kenal kok aku. Pas.
0: Sekori, kok gwacet kan ori. Erlah Mas sekori. Si anyar rong dino rek kene rek.
2: Anu tasik niku aku,
0: Pak
2: Salim.
0: Oh iya. Kon ndore,
3: eh? Nan. Eh sampean.
2: Aku sing nyeluk.
0: Kaget arek aku nak. Aku sing ngongkon.
3: Nggih, Pak.
2: Delok bapak.
0: Aku sing ngongkon mang.
3: Napa, Pak?
0: Kon kok ndero lapa umek kok enak kok, Pak?
3: Lho, lah nyiapaken.
0: Oh, peperangan ta?
3: Kok perangan, Pak?
0: Totalan. Oh, totalan. Ya sing tepak ya. Sebab ndero ono mesin hitung, ya.
2: Nek notal jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa?
3: Jenenge apa sih, Pak?
0: Oh, aku. Yo, yo mesin hitung iki.
3: Niku jenenge kalkulator, Pak.
0: Oh, kalkulator. Oh, kalkulator ini dipijet ini kok.
3: Lah, ini kok mesti hitung, Pak. Iku
0: mesti nganyar grek-grek.
3: Grek-grek. Komputer niku.
0: Oh iya.
3: Komputer.
2: Komputer, Pak.
0: Komputer.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi ngene, R ya.
3: Nggih.
0: Masalah pelacakan tak sarana kon. Lah ngene kain-kain safari.
3: Oh, dibalik.
0: Iya.
3: Kaleng rakep pembukuan.
0: Iya.
2: Di kain putih kok sih, anu, ono sisae.
3: Ya, ya, ono, Cak.
2: 5 meter ono.
3: Ono, ono. Ya, apa sih sampean?
2: Ya kan iki lak wis gering-gering lah.
0: Riri, kon kapan bongkor ya? Kon boleh kurang ajar kau lagi kon Riri.
2: Benen tiang mati bodakan kain.
0: Oh, mana tak?
3: Iya pak kelas pak.
0: Nente, yo kulak mana nak? Mana nih?
3: Kulak. Sing kulak.
0: Lo yo, siapa hari yang kulak?
2: Aku sing kulak, bukan kain-kain.
0: Mau motor ya? Mau nak motor? Ngawur aja.
3: Mangkep tak sama nih?
2: Iya.
0: Saya ki atur gini tak tinggal melepusik ya.
2: Geng-geng.
0: Tak ganti pakaian, ongkep nak sumi. Sumi. Hei, siapa hari?
2: Do.
4: Wis
2: gak ana becak. Kok iki lha apa teko-teko nggo becak kan?
4: Lho, lae nang njukuk beras manis ya.
2: Iki becake sapa iki?
4: Hah?
2: Becake sapa?
4: Becak minin.
2: Kok niku nggo becak iku rene apa lapo kon?
4: Aku biyen bayar kurang separuh, lha saiki njukuk maneh.
2: Oh, tapi bagiannya rek nyeri iki. Aku bagian kain iki biar lah.
3: Langganan ta iki?
2: Langganan
3: iki. Langganan kenal ya,
2: Cak. Ya kenal lah.
4: Siapa sih?
2: Ya iki sisi aku.
4: Hah?
2: Sisi aku.
3: Sama sama.
2: Nah, sebelah lak sisiku ta kon. Nah, total ku aku sing kanan kene sing kiri ngono kan.
4: Kowe iki saiki sing ngedol iki?
2: Iya.
4: Ah, nek ngono gak utang aku kontan ae.
2: Wis aja ngomong ae adat kan.
4: Sungkan aku.
2: Wis biasa ae.
4: Seragam ngono sih.
2: Nek terus sih. Sare.
4: Wis suara kon. Kon ngomong sare iki.
2: Iya, nek turu koyo celeng grok. Coba ayo. Cek wis pokoke lu mbok kersis mati wis.
4: Saya kini seraganmu gak ada turunan sih.
2: Iya.
4: Paran aku gak nyaur disik paran.
2: Iya. Gak nyaur tak?
4: Iya aku cukup mana?
2: Mas gak apa-apa. Cukup pilih apa sih?
4: Eh?
2: Cukup pilih?
4: Orang karung aja.
2: Cukup telung karung. Kok sisa karung terona oma?
4: Seranggonmu?
2: Iya.
4: Masih bayar aja apa?
2: Ah lah juara. Wis entek.
3: Wis entek ini apa sih? Ada pembukuan deh lo. Ada catatan deh lo.
2: Ya baru hitungan itu. Pokoknya harus di kendaraan ya beres.
3: Ada apa kendaraan aku sih? Badan nyatet lah torok aku.
4: Saya ini tulisan dek.
2: Ya tulisan buat apa sih?
4: Berambangnya sakilo.
2: Rambang lagi lo.
3: Sama ini bang nota.
2: Iya, biasa iki.
3: Tapi nyatet ta wis. Kalau biasa ae aku.
2: Rambang sak kilo.
4: Iya lah. Traseke sak sapedi.
3: Oke, opo?
2: 1200 rambang saiki.
4: Trase sapedi kaya pegaru jaan, Dik.
2: Trase sapedi.
4: Iya.
2: Lho, ala yo gak ono kan wong kene wingi kula sak kilo men. Kok jalu sapedi ya opo?
4: Pokoke toko gede pracakan kok sak kilo iki kok.
2: Ya akeh trase.
4: Wis trase.
2: Iya.
4: Uyahe gak usah uyahe.
2: Trase ta trase.
4: Ya. Wis robo trasek.
2: Ya wis.
4: Ya trasi wis kene.
2: Ya sak kotak.
4: Caten. Caten Dik.
2: Pindah guys gambarne gambaran kamu.
3: Sing ndi iki sing abang Mas ireng.
2: Ya wis trasek iki sing ireng sing enak ya.
4: Wis putih lah uya. Lombok iki.
2: Lombok, lombok.
3: Lombok.
4: Lombok sak gadok.
2: Gadok ya wis. Ya kiluan kan.
4: Gadok iki sak keranjang ya sak gadok.
2: Iya, lombok iki ya larang lho keran mundak lho keran.
4: Lombok mundak?
2: Iya.
4: Rawa mpret ae nek ngono sing murah.
3: Yo, ya mpret iku sing larang. Mpret iki apa sih?
2: Ya sing mpret sing cilik iku.
4: Mpret iki yo ngene keteki.
2: Iku lha manu iku.
4: Oh, mpret iku mbok sing cilik iku lho, Dek.
2: Ojo guyon ae
4: takaran. Ya aku nek sing gedhe wedok sing

0: aku. Terus apa maneh? Apa maneh? Kon ngaliat anggone mari. Gawe ambi. Ora apa ya, bagian kain kok ora cuma kita ngenano karek nyar jan.
1: Langgaran sampean.
0: Digresi mulus iki. Wah kok mulus-mulus. Iki lho bawange adol kok mau mulus iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu. Lho aku wis go becak kok. Ya wis iki wis, brambang terasi wis. Gano anu sih. Gano karung ayo protokolane blinjo ya. Embono lho ri. Kok nyuri njaluk embo. Kan kemirine gak gajak ka utang ya.
2: Wis biasa bebas
0: ya. Ya
2: bebas.
0: Bebas. Pemakaman,
1: cari ditimbang ikut tekong.
0: Mana kita dek?
2: Coba tekong, dah kau nuno arenya,
0: arenya. Iki karung-karung lele.
2: Karung ono.
0: Iya, tak kaya koset.
2: Nama kan?
0: Iya, iya.
2: Iya, iki ono kasur gak kanggu kawan sisan bo.
0: Eh,
2: kasur gak kanggu kawan sisan.
0: Jadi sabu kau nuno butun kau mulu.
2: Iya, spira atau kalbira?
0: Kalbira.
1: Iki mang piro mang lomboke?
2: Wah, kan niku. Lomboke petang kilo.
1: Petang kilo. Sebatok mangkene.
2: Rasek sak pedhi.
1: Sak pedhi jare kembang sak pedhi.
0: Engkae ku lho,
2: iya sak kilo kan lho, sak pedhi kan padha sak pedhi.
1: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
0: Jahe, brambang wek jahe.
1: Nek campur-campur jare yo, ala regane dhewe-dhewe
2: iku. Piro kalkulasin ngono, kalkulasin. Pira-pira
0: itu? Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lomboke petang kilo.
2: Petang kilo.
1: 6.4.
2: Nomor 4 ya
0: 18 songo.
2: Kok iso ngitung gak iso?
1: Apa kok nomor 4 4 lekor?
0: Lekor,
2: ha?
1: 4 lekor. Lomboke tok.
2: Ya tasakan sita songo.
0: 4 lekor wis anu ae. Gonggo kropi apa hari sih?
2: Ndo iki ya mbok kropo bareng kan. Lha apa mbok kropo bareng?
0: Beras e bisa rong karung.
2: Oh, beras ya beras ya kan cadat.
0: Iya. Aja cadat beras e. Wis gak usah aku tak pitungan dhewe ambek dragan. Iya, gerakan lu sesen kok ngomong lu soal beras kerana lu gak usah pitungan sampe pegawai ku kok urusan
2: iya, yang ngomong setengah lembeng ini ya
0: iya
2: itu biasanya nambah lembeng-lembeng ini
0: iya, cekak-cekik kan
1: pokoknya tak kawani bon naik
2: iya
0: aku bon ono bisa duit
2: lu kok coba bisa duit piring kok kurangan ini kok gampang
0: iya aku, utaku bila sudah lima lah
1: sudah lima gak piro sih, ini gak piro
0: sudah lima lah, aku saat ini ke 5.000 gak boleh disik iya.
1: Nah,
0: jenenge sapa iki? Bojone
2: lho, jenenge sapa iki? Ya anu bojone Lastri. Ya pising jelane bapakne Uti iki.
1: Oh, iki kita
2: jane. Iya, makane numpas sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempes-kempes ae iki. Lah wawa yo nang rong pintu.
0: Iya, sak kita
2: tetep. Iya, iya
0: sih. Aku ke di mana iki? Iya.
2: Kakek di mana iki? Pancet ae kan.
0: Berarti anu berasi kan duwe ya.
2: Iya, kita dodolan aja.
0: Heh,
2: dodol panganan mateng.
0: Kok gedur-gedur ono.
2: Wis meneh-meneh tak ono tak gedur.
0: Iki jandra nang anu. Adikmu iki.
2: Oh, iki arek nyar gak wani kan macam-macam kan.
0: Iya.
1: Nek prae mawon kulo mriko.
0: Iya, ya. Rono ae bojomu.
1: Hah?
0: Rono ae bojomu.
1: Oh, mboten ngada bojo kok.
2: Lah kok enggak
0: pacar. Ngada bojo.
1: Mboten.
2: Ora sapa
0: bali ya.
2: Iya, ya. Kon enggak becak kok sing nyupir gak ono wis dhewe ta.
0: Enggak lali kok. Minin baca minin kok.
2: Baik kan seter dewe.
1: Kau tak kali ya?
2: Iya iya.
0: Emang kan
2: lagi? Iya sih kita unggah no.
0: Berarti tarin.
2: Ini siapa ni?
0: Lo?
2: Wah yo peri, wong untuk jerakan rawuh ini yang meneng ayo ni. Iki anak majikan gini. Anak majikan gini ada nyar.
1: Kok gak tahu? Gak tahu doang.
2: Lo iki biar di luar kota. Lagi di Joko kan anak di luar kota bapak.
0: Kok ngomong dewe sih?
1: Gak mau. Iki bapak ane ya.
2: Lo ntane ngomong. Apa? Alise munjuk. Ya kuping ndut-ndut. Kon iso ngelono aku ri. Aku wis gerakan wong iki. Oleh kuping kuombo ngono ta yo.
1: Do.
2: Mboten-mboten.
0: Iki tas iki gak mlebu.
2: Oh, niki ta?
0: Iya.
2: Betah mlebu ta? Iya, mboten manggi bapak ta. Bapak tas iki tilem.
0: Lho jar gak diwungokno.
2: Wah, diwungokno. Pompotangan pun lorek ngoten ta.
0: Oh, lagi apa bapak?
3: Oh, mulai deh.
0: Nggih.
3: Kon kuwi apa nek lunga ibu angon jam angon dino.
0: Lho, jam niku kula angon ben turun nedo suket.
3: Ojo, 3 meter kok mewon tuwek lho.
0: Monggo sepunten ya,
3: Pak. Ora ludrukan aku.
0: Puring-puring.
3: Oh, banyol lah kon aku.
0: Mboten ya.
3: Pola nutut di kuliah gak gelem lan kulutusan ae.
0: Lih, bapak nek puring sing mecicil mripate tapi sing abuh irung.
2: Irung bedet.
3: Ya bari anggap aku. Anakku bari aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
3: Mirip ya.
2: Nggih.
3: Kon lu asale. Biyen ibu lah.
2: Biyen ibu iki anane anak ngene dalungane.
3: Ih, enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan iki wedok nak mosok tiyang ngriki.
4: Kabeh bojone wedok iki
3: tumun wong ndi?
4: Pate lanang padha.
3: Ayo wong ndi? Wong
2: ndi? Pate tiyang Kutub Utara
3: ngono. Oh, Kutub Utara ngono.
1: Iki sinten? Jam napa, Pak?
3: Eh, jam napa ibu? Ibumu biyen nyidam cempe ya.
4: Nyek iki nyek.
3: Pate anakku jepopan. Ya iki anakku jotoy. Tapi iki pegawe anyar.
2: Oh, pegawe anyar.
3: Apa sih?
4: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besar.
2: Waduh, saya ketemu John.
3: Eh,
2: buatnya saya ketemu John.
4: Oh, tidak bisa.
3: Hari Banjar.
2: Aku bahasa Melayu.
3: Hari Banjar ini. Mau apa sih kan?
2: Yuk, gane sinten engkau.
3: Oh, ngomong apa juga gane sinten kau.
2: Anaknya sinten. Yuk, gane.
1: Ya, apa sih, Mas?
2: Bingung.
1: Ngomong biasa. Oh, jenengnya
2: Erna. Erna jenengnya. Apa sih?
3: Aku
2: jane naksir,
3: Pak. Yeah. Oh, naksir.
2: Naksir.
3: Lah nek kon seneng bare iki lak mesti kawin ta?
2: Kawin,
3: mesti menikah.
2: Iya.
3: Lah nek kon menikah do nyambut gawe apa dasare?
2: Rumah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
3: Oh, mangan melaku.
2: Iya.
3: Pakai melaku. Mm-hmm. Setahun bungkuk aku.
2: Lho, ora dibungkuk, Pak. Endi sik kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lairne napa sih?
4: Kulo.
2: Okay. Eh, sebab poso. Aku. Nggih. Anu, Minggu Ngahat. Oh, 13.
1: Sampeyan. Minggu Ngahat.
2: Sampeyan.
1: Apa?
2: Sampeyan napa hari ini?
1: Aku Selasa lagi.
2: 10 Selawe mboten nek.
4: Masih kena,
2: Wetonmu
4: apa wetonmu?
2: Ini aku buatan cukup nih.
4: Oh, gak cukup.
2: Nah, nanti kawin akan mangan gak mangan apa jadi Pak Cukup.
3: Aku rasa balik kuri.
1: Iku ngomongin bapak ya Pak Seragan
2: nih. Sama nih, sewater sih karo aku temen. Bapak Seragan.
3: Aku nak seru lah apa aku tuturi.
2: Uku sembuhan aku, aku nono. Kus temen pokoknya aku udah dibujung.
3: Ini aku anak.
2: Nah, aku buruk.
1: Itu tani aku.
2: Iku buruk.
1: Kulo ngono apa terus bapak ngira bapak setuju kali kulo.
3: Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya cuci prawan.
2: Ya. Loh, prawan Pak.
3: Eh, prawan.
2: Prawan, ah prawan.
3: Prawan.
2: Kok prawan
3: iki? Nang lomba prawan ngono.
2: Lah nang lomba geni.
3: Eh, prongi.
4: Oh, prongi.
3: Betul kok produk.
2: Niki dadi ndek Pak, arek niki kemel betul mien nah.
3: Hah? Ya jalan mertu gak boleh apa cari aku tak?
2: Kalau ngongkon sih
3: tetap arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek roku namung tuani.
2: Oh, nggih.
3: Cek duwe bapak nak ya.
1: Bapak kasih.
3: Lah ibu.
1: Mboten wonten.
3: Nanti.
1: Mun pejah, Pak.
3: Syukur.
4: Ya Pak. Ngawur.
3: Iya kali. Ya wis apa kok gak apa-apa kok di wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya.
1: Nggih.
3: Ayo saiki istirahat sementara. Meneh sampean tak urus arek iki.
2: Nggih, nggih.

0: Loh, ya tunggu tenan di.
1: Kon kok kesusul apa?
0: Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh ini loh, wis sing dhisik. Aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lha apa diburu-buru wong gak kok waduh-waduh.
0: Lah aku diburu-buru kok lak benjut kabeh aku.
1: Waduh lha apa?
0: Ngene loh ya. Wis tak urungno ya arek wedok sing dhisik.
1: Urung-urungno aku dilono Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih?
1: Wong gemuk dipangan gak no.
0: Ngawur kon iki. Rasaku nek Pak Blontang masih gak muring-muri ya jane wis elek loh kon.
1: Tapi tekune elek. Kon iki ya apa? Mboten aku wis diterima saiki. Duwe wis diterima tetek kok urung alasanmu apa?
0: Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek mana ta?
0: Iya, arek mana?
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok
1: wong kok jale bojo arek iki ya.
0: Lho tapi lepatine timbang urip.
1: Sapa jenenge? Hah? Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya apa lek murungno iki apa?
0: Lho gampang aja kuwate blontang lek pengepasan karo duwe.
1: Upama aku iso murungno,
0: lho tak kek duwe.
1: Tapi aku pesen lho ya.
0: Iya apa?
1: Nek kok sido kan mbek Erna meneh anakmu tak rabine.
0: Lho kok kok malah pesenmu ndes kon kok dadi mantuku ngono kate
1: yen kuwi
0: omong dorong
1: lho. Lah ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya.
0: Wis tak kontake dhuwit.
1: Kene piro?
0: Blontang kek ono 50. Lah kon niki 1500.
1: Ngawur sing sing dhisik nglantarakno 75. Saiki murungno sakmono blontang 50 aku sing 200 lho.
0: Wong ngomong tok brengos gak rutuh ae kok.
1: Malah dituntut blontangku mangkelan lho.
0: Iya kene kene kene. Kon 50 blontang 50.
1: 100.
0: 100.
1: Ya wis kene.
0: Gelem ta, Kon?
1: Ya gelem tapi ana apa-apa karo jawane. Pokok aku nyampe notok. Kon gak kirim surat ta?
0: Iya sih kirim surat pisan, Lur.
1: Heh, ya wis ana isine ya apa isine?
0: Isine gitu. Wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno.
1: Isine wis gak usah surat. Aku nang mblondang ya.
0: Iya.
1: Wah, kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
0: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
1: Ora be gak kanggo sedina rong dina sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh, aku lek
0: ora be sedina rong dina mosok rabi jenenge kok kon niku.
1: Wis kono lho ya.
0: Wis temen lho ya.
1: Iya.
0: Tak balik.
1: Iya apa ini? Wah enak ini. Nang blodang ini.

0: rencana duwe gawe gak didik. Mbuak ulem-ulem main petang perahu itu. Pegel lah. Dia tak ulem-ulemi. Ketok tak ulem-ulemi. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh. Sopo iki?
1: Mbah. Loh. Lah kok ngono kok mungkruk.
0: Loh, mungkruk ya. Yo mikirno dinane iki apa jangilak bakal gawe ini.
1: Aduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsirno pirang dina.
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak kabeh tunggu pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Mangkep pitung dina pitung bengi ngono piye.
0: Iya, rencanane iki. Lah iki itu kulum-ulum tak setengah juta eh.
1: Duit sapa?
0: Duit sapa? Nyenyene tangga-tangga dice. Lah aku lale bubuan ta.
1: Iku temen ta ben oleh ngomong gak mesti kok.
0: Kene gak percaya.
1: Pedhas sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku saling kapi tak cekel ge tambahan. Ge tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho.
1: Aku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Kowe tangga sebelah iki.
1: Wis temen ta ben njak kan bubuan iki oleh bu anake ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Engkok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono ya.
1: Iya, terus iki terop nduk ndina apa apa jan?
0: Hah?
1: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak ober iki.
1: Pencak ober
0: iki lho.
1: Pencak oberku bahaya. Tuturono kan ana-ana sing ati-ati mbet obor. Ngono seneng sih ndok kobongan.
0: Kok nyimali nyilik-nyilik nang ati
1: ngono. Ora apa-apa
0: iki.
1: Nang apa-apa ae apik ae.
0: Iya, iya.
1: Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya.
0: Ya seminggu ngarep iki rencanane.
1: Waduh kok semono lho ya.
0: Lho ya. Wong mari tak sablon ya.
1: Kaya arek nom
0: anggelung jange.
1: Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok dijagakno. Kapan sih jare?
0: Ya minggu ngarep iki.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong? Aku piye gak tau gune menderek kon.
1: Wong aku durung ana putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Lah kok iki ya apa?
1: Wis kene. Iki ono dhuwit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Yo ngono aja kon dudune kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cilik.
1: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
1: Pono gak nduwe penyakit jantung.
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nah, kakek sing takokno ngeblak kakene. Potongan iku wis semendal kok pikirane.
1: Anak peno gak nok muleh.
0: Gak nok.
1: Kira-kira nok sedina rong dino?
0: Dino ono rong dino iki.
1: Rong dino. Ya wis. Wis gampang warek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa kok anak kene?
1: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno.
0: Enggak kanggo nyucukku.
1: Lah iya.
0: Lah terus sapa?
1: Aja kaget ya.
0: Gak.
1: Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Jodo ta.
0: Iya arek iko.
1: Dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik penolak mangkel.
0: Lho yo otomatis.
1: Wis kadung mlebu
0: kon tarik kembali.
1: Gak iso metu ya.
0: Iya gak iso wis. Ya wis
1: iki.
0: Tapi kon potong pisan dimu.
1: Jange.
0: Wis potong tak cek mesti sisan lho. Jadi itu kan cek enak.
1: Upama pun ada gawe iki sampe wurung ngono ya.
0: Lho jatuh nama aku. Anggur mati timbangane semabut.
1: Isin
0: isin.
1: Ingin tak sepuran.
0: Isin apa sing tak doleki?
1: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
1: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya wis?
1: Ya jare wong gak gelem lakoni.
0: Lah omahe dhe omahe wong iki. Wong tuane.
1: Ya omah ya nggih bapakne kono wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak aku dudu omahe wong.
1: Ora sabar sik
0: tak. Wis ta.
1: Ngene lho ya. Pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa ya cek nang metu banyune lha ngono.
1: Apa kok pikiran panas
0: kepala pikir. Panas iya
1: kepala panas kepala panas lah robot
0: ya ya apa
1: pikiran hati, panas
0: hati
1: panas kepala
0: hati panas kabeh saya tambah mangkel hati dingin kepala panas
1: wis kok ngomong sing enggak malah mangkel ae
0: lah saiki
1: sabar ae
0: lu gak iso
1: lho
0: kon lak ruwat apa-apa
1: aduh iya
0: aku gak kena kate ono gunung sing
1: gak enak
0: gak enak
1: Masa
0: kena aku yang nak guri-guri ni. Masa kepingin dah, dek panjang ni. Wang iku katik batang lamaran tu. Entek kau bang.
1: Entek kau nanti.
0: Lu entek apa ni tak telan jagal. Ya tak kayaknya mengentani apa. Aku.
1: Tapi dia kau terima lah. Tak nak kau terima, kau apa-apa lah.
0: Tetap tak terima aku kepingin dia wang.
1: Nanti cara dia diterima sih ngelabrak.
0: Lu tetap tak labrak. Dia kadik masuk gak bisa metu. Meraba pembukuan kau nanti. Saiki pengin rada.
1: Aku mek lantaran tok, nek kena gak trimo, ayo tak terus name wonge.
0: Ayo dijene wonge.
1: Nggo apa iki?
0: Nggo apa?
1: Bek numpak-numpak.
0: Lah yo pelayan ae teko kono enak.
2: Yo apa lang nyater ta?
1: Nah sing bener sewatuan opo?
2: Wis dadi sepaden lah ngene mlayune ya opo?
1: Lho, nglabrak ku jagane mlayu ta?
0: Lho nek gedengser.
2: Wong iki lek itene teng dhisik. Ayo wis lho.
1: Kanggo sarung.
2: Nggowo sarung.
1: Bae engko kebengen lho embong.
2: Kon kok jagani kebengen.
1: Yo
2: ngene lho.
1: Oh, celana aja situ loro, bae ku danan barang kok jagane ganti.
2: Ya kena-kena upamane kentek ndok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani.
1: Wis.
2: Wis.
1: Lah ngono sembarono.
2: Ngendi wong? Lah nyung bari sapa iki?
1: Ayo sembarono eh jotoh ngono ya.
2: Weh jotoh. Sak pira gedhemu? Hah? Aku kepengin lho. Ayo. Ngendi wong iki?
1: Mbok. Brengose yo munggah mudun.
2: Wong aku.
1: Lho kok mengkis.
2: Ayo,
1: apa?

0: Re, kabar re.
1: Nggih.
0: Mesisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih.
0: Kon kepingin tontonan apa tekan rene tak tanggap.
1: Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan.
0: Ah, iya apa?
1: Pun blenger kalau tontonan.
0: Kok blenger ya, sih?
1: Nggih sampean namon nanggap napa film ta?
0: Oh, ya film nek perlu elo jek, nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang uwong ta?
0: Wayang uwong lak ngono.
1: Pun ade rame-rame ta.
0: Iya, apa?
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya. Mulane joto kan ana-ana. Ojo sampah perbuatane terulang kembali koyo sing wis. Sebab ana garis pemisah.
1: Yo nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Sapari.
1: Apa kran?
2: Cukup beras nane.
0: Waduh pancet ae langgaran iki rek.
1: Eh, kran. Kon iki beras iki kanggo botomu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbek tanggamu.
2: Del mana.
1: Oh, iya.
2: Iki dari begawe
1: sih. Endi kae nggih, terop sik cilik niki.
2: Oh, tapi cilik ya.
1: Iya.
2: Ya sing kok tak sumbang aku tang beras tak sumbang.
1: Ya artikel. Lho,
0: eh. Atap-atap
2: Pak Karuan.
0: Nah, kepindu. Iki omai, iki bapak nih.
2: Oh, iki tak bapak nih.
0: Wes karapan
2: kula. Bagus kelakuanmu. Jadi sing dipercaya iki apa nih? Saya coba kepingin aku.
0: Iki kaitane opo kaya apa?
2: Uang nek gedhe iru iki. Iki. Lho. Wong nek bendhuwe ngene cepak mati nih. Ambaan kakek metune iki. Ayo apa genae?
0: Iki lho kaitane opo?
2: Masak pantes yo
0: iki gak gawe. Nggih,
2: nggih. Joto ning
3: ngenken kula ngelamar anak niki.
0: Ah, terus
3: diterima sak niki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna sampean yo napa didik anak.
0: Lho, mpun nah.
3: Metu kono kali sampean.
0: Lho, mpun.
3: Anak
0: sampean sampean
3: culuk.
0: Oh, sampean culuk. Sampean celuk lah ngoten anake
2: Mas. Ai, anake.
0: Joto to. Joto.
2: Ai, silu.
0: Kene metu sak untoro. Yo apa to ana perkara pole kontok ae kaget dingin.
2: Wong tuwa gak.
0: Lha napa perkara saya kula? Lah iki nyatane aku jelaprak kok wong tuwa elek.
3: Iki
0: lho, ya apa iki?
3: Aku gak tanggung jawab lho ya.
2: Ya apa genah iki?
0: Duwe ta sik utuh.
2: Duwe sik tak gowo. Lah terus apa? Perlu kon tambahi ta?
0: Ayo tambahi. Gak ngono kok kenal bae wong koyo berdok kene iki apa kali?
1: Pak aja wingi karo wong.
0: Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek.
1: Lho kok cilancange semeng.
0: Oh, tak ketak kon kok. Ayo,
2: entar kok. Sangat gak kemarin kon ketak.
0: Ketak kok.
2: Iki genah ya apa? Ora wong tuane.
1: Niki ya kula pun muring-muring iki sangen, Pak.
2: Lho kudu orang muring.
1: Lah persoalane?
2: Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur ta ya apa?
1: Lha wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua.
2: Gak tak ature.
1: Lho. Sampeyan nang ndopo Pak kon melu-melu?
2: Wong guneman esuk sore lancang guneman.
0: Lho, kok iki salah napa, Mas?
2: Akeh salah e bare bener e. Tak sosok bare kok.
1: Sampeyan genaran dhisik.
2: Lah wong wis wayahe gawe nek ape dipatah.
1: Lho, cek kurang ajare.
0: Kon ora tau apa ketok.
3: Insyaallah kon yo.
0: Ya apa ya, Pak?
3: Saiki kon jange oleh sapa sih? Sampe batalno anake Pak Brontang iki.
1: Aku oleh Erna.
3: Lho, jelas oleh Erna, Pak.
1: Erna, Pak.
0: Erna pegawe kula, Mas.
2: Gak peduli, tapi ya apa anakku tini iki ya apa sih coba?
3: Jangan anu, Erna celuk.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Duwe hitungan didelok seret ngeten mawon. Oh iki oleh sakmene. Oleh sakmene. Dan biasanya margin of error-nya nek cara basa wong ilmiah niki, margin of error-nya napa jenenge niki jarak akurasinya itu minim sekali salah. Kene apa? Ya mergo duwe ilmu dipraktekno. Sing duwe ilmu pijet jadi pijet, nggih, mijet bolak-balik, sing duwe ilmu nebas sawah ya diamalno bolak. Akhire wis iso. Nggih. Ngeten iki kekuatan jenengan mungkin langkung kata enggak ada contoh. Nggih. Dadi leres dawuhe Kanjeng Nabi, apa ilmu donya, ilmu akhirat sampean diteni. Pramila, Pak. Wong sing belgedut di dunia bisnis itu kadang-kadang mergo saking kulinane bisnis terus mengamalkan ilmunya niku biasanya oleh Allah diberi yang namanya the sin of business, naluri bisnisnya hidup. Man alim man amila bima alima war rasulullah ilma malam ya alam. Kesimpulan di situ saman duwe ilmu apa saman lakoni engko lak suwe-suwe engko lak metu intuisi mentu nalurine nang jero ati. Kula niku Bapak enggak ada guru. Guru kula niku saged maca. Dadi nek ana santri teko ngoten niku. Ngoten niku semerep. Nggih. Iki kate dadi tagak, iki kate sukses tagak. Dan napa jenenge bentuk zahir tidak bisa dijadikan ukuran. Nggih. Kata arek ganteng, kata arek iki sembeten. Itu enggak bisa dibohongin, Pak. Beliau niku cerita kula ki ambek dan saya membuktikan sendiri. Beberapa teman niku dijedhek ngoten niku saged. Kula angen-angen kene apa ya kok ngene? Apa ya wali? Ora kudu wali, Bapak. Pokoke wong niku nek duwe ilmu, diamalno ikhlas kulino istiqomah. Jadi dhewe Kanjeng Nabi warasallahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Ilmu napa? Ilmu naluri. Ilmu intuisi. Ngoten nggih? Nggih. Termasuk Bapak, wong niku nek kepengin rusak durung winarah niku napa? Jenengan remeno sing ikhlas. Mahabbah lah yang cintalah dengan tulus ikhlas. Kita nono terhadap apa yang Anda cintai, Anda akan diberi oleh Allah Taala ketajaman mata hati. Contoh sing sampean wis ngalami dhewe. Napa? Sampean iku nek ambek anak senenge tulus. Nggih napa mboten? Nek ambek anak apa meneh anake tunggal, nggih, ora ana liyane. Senenge niki total, Pak. Ikhlas sampean. Saking ikhlas iku dilarakno ati anak iku yo sabar nyepuro. Anake nggodho niku senengan sabar. Saking tulusnya hati, saking murninya hati jenengan titeni. Saman kene ambek anak lah awas. Nggih napa mboten? Nek sampean gak awas ambek anak berarti Anda sampean gak tapek Jawa ambek anak ngono. Nggih. Makanya terus kadang-kadang niku napa, Pak? Kita seringkali oleh Allah Taala diberi firasat dengan orang yang berkaitan dengan orang yang kita cintai. Nggih napa mboten? Karena ada apa? Hubungan batin yang bersih. Saman seneng iku istiqomah terus seneng nanggone arek dan ndak punya kepentingan apa-apa. Ini kadang-kadang atiku diparingi awas karo Gusti Allah. Wong sing ahli ekonomi diberi oleh Allah Taala kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman. Nah, sapa sing ngerti bakal kejadian meniku insyaallah sing selamat. Hasbul mar'u min irfani ilmuhu bizamani. Cukuplah tanda kearifan bagi seseorang apabila dia mampu membaca tanda-tanda zaman. Ya Pak nggih. Dados niki kulunas nggih fuqara'u ilal ilmi. Setiap manusia butuh dengan ilmu, wal ilmu fakirun ilal amali, ilmu butuh diamalno, wal amalu fakirun ilal akli, sementara amal butuh akal, wal aklu fakirun atau yahtaju ilat taufik, butuh terhadap napa Bapak? Terhadap taufik. Tompo taufik niku kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba, kemampuan untuk apa? Untuk taat. Pramila jenengan niki diulangi Kanjeng Nabi donga sing modele kaya ngeten iki. Contone, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaah. Nggih mboten? Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan anugerahkan aku untuk bisa mengikutinya. Sing pertama niku berarti ilmu hidayah. Wa warzuqnat tibaah itu artinya napa? Nggih niku lah taufik. Wa arinal batila batila warzuqnas tinabah, tunjukkan kepadaku satu kesalahan sebagai sebuah kesalahan dan anugerahkan kepadaku untuk mampu menjauhinya.
mampu menjauhi, mampu mengikuti kebenaran, namanya itu taufik. Kanjeng Nabi ngulangin ku Bapak, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah tunjukkan kepadaku kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Kan aneh Pak nggih. Kok ono donga ngono kok ono? Tunjukkan kepadaku kebenaran sebagai kebenaran. Kenapa kok ada doa semacam? Mergo kula sampean niku kadang-kadang ndelok barang bener iku tidak sebagai sesuatu yang benar, tetapi sesuatu yang menyulitkan hidup. Kula sampean seringkali ndelok barang apik iku tidak sebagai barang yang baik, tapi sesuatu yang memberatkan hidup kita. Kula sampean niku ndelok ibadah kadang-kadang ora didelok sebagai ibadah, tapi sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa bersenang-senang. Nggih napa mboten? Karena kadang-kadang ono wong ini memahami ibadah sebagai halangan, kadang-kadang kurang adzan. Loh kok adzan maneh? Rumah saku cipta sembahyang kok saiki sembahyang maneh? Nek jenengan melihat ibadah sebagai ibadah, bentuk penghambaan diri kepada Allah, sampean kurang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah diparingi umur dawa iso salat maneh. Lah ngoten ya Pak nggih. Nah, dan ini karek jenengan piyambak niku nek krungu adzan nek jurati piye? Alhamdulillah umurku cek dawa iso salat subuh. Panjenengan Lah kok wis subuh. Turuku gorong tamek ya. Lah kok wis subuh. Iki. Dan jane ndelok bal-balan sampai jam 3:30 tek Pak final Piala Dunia. Iki. Niki. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Terus kadang-kadang kita itu melihat satu kebatilan itu tidak sebagai sesuatu yang batil. Bagaimana semestinya kita melihat sesuatu yang batil? Ya perkara batil itu ya dibendoni Gusti Allah, membahayakan diri kita, nggih, secara sosial nek konangan wong ya elek. Mestinya begitu, tapi tidak. Kita seringkali melihat bahwa kebatilan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nggih napa mboten? Gitu. Mungkin jenengan mboten, tapi Anda bisa melihat banyak. Betapa orang itu tahu bahwa itu adalah batil, tapi justru dia bisa menikmatinya, malah bangga, membanggakan kebatilan yang dilakukannya. Iki berarti gak iso Allahumma arinal batila batila. Ora iso ndelok barang api, barang elek jadi barang elek, tapi barang elek sing nyenengno. Lah kula jenengan tanggel Bapak. Jenengan iki sing penting seneng ta, sing penting apik. Nggih. Sing penting bener, sing penting apik ta, sing penting seneng, sing penting enak. Nggih. Nek wong iman temenan, insyaallah sing penting bener, sing penting apik. Tapi nek wong gak iman, urip nok donya guys, seneng-seneng ya sing penting enak. Mergo sing penting seneng, sing penting enak, ora sing penting bener, sing penting apik. Sing penting seneng, sing penting enak, senajan gak bener, senajan gak apik, ora urus. Mergo sing penting napa? Seneng, sing penting enak. Nah, makanya ada doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Pirang-pirang barang hak niku kita itu benci. Mereka gak cocok karo karepe ati. Ngaku gak ngaku niku pun ngoten niku, Pak. Ayo jajal. Waya wena. Sono rekan, krungu adzan jajal piye? Dimenangno jamaah ta senangno sono reke. Niki para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Dados wal aklu yahtaju ilal taufik. Kesadaran untuk tentang sebuah kebaikan itu butuh kemampuan untuk melakukannya, namanya taufik. Nggih. Para bapak, teruse ulama ndawaken ngeten, wa kullu ilmin bila amalin batilun. Endi-endi ilmu sing ora ana amale itu adalah kebatilan. Nggih. Karena kebatilan, maka orang yang melakukan ini nanti akan mendapatkan resiko, mendapatkan hukuman yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai enten hadis, yang hadis itu menceritakan besok nang neraka niku enten tiang niku napa para bapak di azab. Sing azab niku sampai penduduk neraka dhewe lu gak betah ndelok, gak betah nyidhek. Ya Pak nggih. Penyebabnya apa di antaranya? Gini iki, kita tahu sesuatu yang baik kita tinggalkan, sementara kita tahu keburukan justru kita yang pertama kali melakukan. Ramila Qur'ane dawuh kabura maksane indallahi antakulu ma la taf'alu. Ya mugi-mugi kula njenengan kok nampa malih kula iki Pak nggih njenengan ndongaaken iso ngamalno napa sing kula omongno. Njenengan mendel eco Pak. Kula sing ngomong ngeten iki kula butuh sampean ndongaakno. Ya Allah mugi-mugi ustaz niku njenengan baringi saged ngamalaken ilmune iki Pak nggih. Nah, njenengan nggih ngoten Bapak kula nyuwun njenengan mugo-mugo njenengan digampilno ngamalno ilmu karo Allah. Karena apa? Pirang-pirang wong ngajak wong barang api iku oleh taufik.
oleh takdir iso ngamalno ilmu mergo barokahe wong sing ngrungono ilmu teko dhek ngamalno. Malah nyuwun sewu Syekh Abdullah Asy'ari niku ndhawuhaken Pak ten kitab. Beliau itu punya satu amaliah batin. Napa? Nek dhek niku kok semerep ana guru. Kok guruku iso ngulang tapi kok dhek gunung iso ngamalno kok dhek semerep. Maka Syekh Abdullah Asy'ari niku napa? Mengamalkan ilmu ya Allah niki kula makili guru kula supados napa? Beliau niki napa? Angsal ganjaran ngamal. Mergo napa? Mergo kula saged ngamalaken itu berangkat berguru kepada dia. Jenengan nggih ngoten Pak nggih. Yes, makane jenengan biasane nek napa? Nek mari salat jenengan Fatihah guru niku ngoten. Mugi-mugi kanthi Fatihah jenengan Allah memberikan taufik kepada beliau-beliau. Ngoten Pak nggih. Fakullu ilmin bila amalin batilun. Bahwa setiap ilmu yang tidak ada amal adalah batilun. Wa kullu ilmin wa amalin bila niatin habaun. Setiap ilmu dan amal tapi gak ono niate habaun. Napa? Ngene ku ibarat debu yang beterbangan. Napa? Gak ada artinya, sia-sia. Pramila Pak, Kanjeng Nabi niku pertama kali hadis yang dianggap sepertiga daripada ilmu pengetahuan oleh ulama itu mengatakan apa hadis napa? Hadis innamal a'malu bin niat. Monggo jenengan tingali ulama ahli kawaid fikih mengatakan mereka mengatakan sepakat bahwa hadis innamal a'malu bin niat ini adalah sepertiga daripada ilmu. Nggih. Niat niki niat kaitane kali sae salat dengan yo kudu niat. Haji ya kudu labbaikallah nika niat nika nggih poso ya niat sae juga niat napa niat lillahi taala sing dadosaken ikhlase amal niku ditami dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakullu ilmin bila amalin batilun wa kullu ilmin wa amalin bila niatin habaun. Lah niku pun tidak berhenti sampai di situ. Wa kullu ilmin wa amalin wa niatin bila sunnatin mardudah. Wis ana ilmune, wis diamalno, wis diniati, lah kok gak cocok karo tuntunane Kanjeng Nabi? Tolak. Ya Pak nggih, tolak. Niki wa kullu ilmin wa amalin wa niatin bila napa jenenge? Bila sunnatin mardudun. Apa wong nek teko kene iki wis slamet ilmune amale dereng? Wa kullu ilmin wa amalin wa niatin wa sunnatin bila waroin khusran. Setiap ilmu yang sudah diamalkan, sang ketika diamalkan sudah napa wau, nggih, sudah diniati dan amal yang diniati itu sesuai dengan sunnah, tetapi ternyata bila waroin kehati-hati khusran yang timbul adalah kerugian. Para mila Bapak, amal niku penting, tapi njogo amal niku luwe penting. Nggih, golek dhuwit iku penting, Pak. Tapi njogo memelihara ben dhuwit niki tetep duwe awake dhewe niki jauh lebih penting. Engko ndang oleh terus dicolong wong. Apa artinya bekerja? Nggih napa mboten? Nah, makane terus enten dawuhe Kanjeng Nabi nika ada druna manil muflis. Niki wong rugi niki. Tahu kakakmu siapakah orang yang rugi niku? Ya itu diantaranya adalah dia punya wa kullu ilmin wa amalin wa niatin wa sunnatin tapi bila waroin ora njogo tekuk barang haram. Amal dijogo karo napa? Karo ikhlas. Ojo pamer, ojo takabur, menjaganya itu. Luwe-luwe urusan zahir ojo sampai ibadah iki diberi energi dari rizki yang haram. Nggih para bapak, insyaallah nek jenengan wis duwe ilmu diamalno maron ngoten bar diamalno ternyata diniati maronok diniati terus sesuai dengan tindak lampahi Kanjeng Nabi terus dihati-hati kula panjenengan saya termasuk minal muflihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa lad dhalin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosa kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun bapak, ibu, mbah buyut sedaya leluhur kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun guru-guru kita, kiai kita. Jenengan sepunten dosanipun bojo kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun tanggi, bolo, kanca kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun tiang ingkang kita nggadahi hukukul adami dumateng panjenenganipun ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun anak putu sedaya keturunan kita ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan tetepipun iman. Kula nyuwun padanganipun manah ya Allah, nyuwun halal barokah rizki ya Allah, nyuwun selamat dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun jembaripun rizki ya Allah, nyuwun halalipun rizki ya Allah, nyuwun barokahipun rizki ya Allah, kangge sangu ibadah dumateng panjenengan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Kula nyuwun ya Allah, jenengan gampilaken anggen kita zikir datang panjenengan, anggen kita mensyukuri kenikmatan panjenengan, anggen kita memperbaiki kualitas ibadah dumateng panjenengan ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang penuh dengan ketentraman, kerukunan, kedamaian, kebahagiaan dan keselamatan ya Allah. Kula nyuwun ya Allah keturunan ya Allah ingkang salihin salihat ya Allah. Amin. Kita sedaya sadar bilih sewaktu-waktu kita kedah sowan kembali kepadamu ya Allah. Amin. Dan jika saat itu amin datang, aku memohon kepadamu amin ya Allah, ikhtim lana bi husnil khotimah ya Allah. Jenengan akhiri, jenengan pungkasi kehidupan kita wonten alam donya kanthi pungkasan ingkang sae, kanthi pungkasan ingkang husnul khotimah, netepi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menambah kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalal mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, talu niki pas tanggal 12 Rabiul Awal kelahirane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten dua lembar niku dawuh-dawuh saking para sahabat, dawuh-dawuh saking ulama-ulama tentang fadilahe Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi cukup sak pertemuan, nggih sak pertemuan mboten cukup, diterusaken pertemuan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, artinya mazhabnya mazhab Syafi'i. Niki termasuk mujtahid fatwa mazhab Syafi'i. Mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa. Kita tergolong mujtahid fatwa yang bersamaan kalih Imam Ar-Romli rahimahullah. Pengane lahir pada tahun 899 Hijrah sampai wafat tahun 974 Hijrah, atau 1449 Masehi, wafat tahun 1566 Masehi. Dalam kitabnya An-Nikmatul Kubra Alal Alam Fi Maulidi Sayyidi Walati Adam, mengutip perkataan para sahabat dan ulama tentang fadilah maulid sebagai berikut.
Satu qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati mauridin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginfakkan satu dirham atas dibacanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah temanku di surga. Bapak-bapak, peringatan maulid niki semenjak Kanjeng Nabi niku sampun peringati maulid. Kanjeng Nabi nate ditanya, sebabe apa poso dina Isnin? Bapak-bapak, dengan waca kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidin Nabi ingkang ditulis kalian Dr. Said Muhammad Al-Maliki Al-Maki, ini kok diterangno. Hanya Nabi ditanya, kenapa puasa hari Isnin? Hanya Nabi jawab, fihi wulitu wa fihi buistu. Aku nek dino Senin poso merego, neng dino Senin aku dilahirno, neng dino Senin aku diangkat dadi rasul. Ulah bapak, iki jenenge peringatan maulid. Nggih. Hari ulang tahun. Malah Kanjeng Nabi ulang tahunnya ulang mingguan. Tiap Isnin diperingati dengan cara berpuasa. Di zaman sahabat sian ke sampun maulid, maulid para bapak. Enten sing carane maulid niku perbanyak sedekah. Enten maulid ku carane berpuasa. Adapun maulid yang diadakan secara besar-besaran, rame bareng-bareng ijtimaiyah, iku mulai Al-Malik Al-Mudhafar, Abu Sa'id Al-Irbili. Mangke insyaallah kula terangno. Niki mulai maulid besar-besaran yang diadakan bareng-bareng kalih masyarakat. Di sahabat-sahabat ini pun maulid. Ini terbukti Abu Bakar wis dawuh, Umar wis dawuh, Utsman dawuh. Nggih, para bapak. Satu dirham para bapak duit sakniki kurang lebih 200 ribu, kurang lebih. Dua ratus ribu didamel pesen ambeng. Wonten warung-warung sakniki siap pesen ambeng 200 ewu, atau membuat nasi kotak satu kotak 20 ewu, 20 ewu berarti 10 kotak. Didamel maulidin Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu akan menjadi temanku di surga. Berkenapa penyelenggaraan maulid niki berarti ikhya usunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi dawuh man ahya sunnati waqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersamaku di surga. Sunnah niku nopo? Sunnah niku aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Sunnah itu adalah dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, perbuatan-perbuatan Kanjeng Nabi, dan hal ihwal, artinya perbuatan batin, kondisi batin, perilaku batine Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku sunnah. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, Abu Bakar wantun dawuh, mereka infak dirham untuk maulid, niki berarti para bapak menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi, berarti mencintai Kanjeng Nabi, maka nanti akan di surga. Wane Abu Bakar wane dawuh, itu menjadi temanku di surga. Qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam mat ahyal Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah menghidupkan agama Islam. Kula bapak, kula panjenengan nek teng daerah-daerah masjid-masjid didamel maulid, musala-musala didamel maulid, maka Islam ini hidup. Islam niki semarak, rame. Putra-putri jangan kenal dengan Kanjeng Nabi. Saniki ngopeni anak iku angel, rotok gede titik, wis kafe, kafe, kafe. Aman delok kafe-kafe menjamur, rame. Setiap kota nggih menjamur sing jenenge kafe-kafe. Semalam dolenan cetak cetek cetak cetek HP. Nek wis ngene ku dikon ngaji gak gelem. Kapan ngaji gak gelem kenal Kanjeng Nabi, kenal loh. Bapak, pada aku panjangan ki wajib mulangi anak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kapane diselenggarakan rame-rame teng masjid-masjid maulid Nabi, maulid Nabi, Islam niki hidup. Kula bapak biyen nate kula kandakno niki wau Malik al-Mudhafar. Wong Islam ku perang salib kalah. Perang salib kalah. Perang maneh kalah. Kok kalah terus? Para bapak akhire Al-Malik Al-Mudhafar asmane Abu Sa'id Al-Irbili. Abu Sa'id Al-Irbili niku mengamati, menyelidiki, kene opo wong Islam kok kalah terus. Ternyata sampun muncul nopo sing didawono Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi nate dawuh wonge samku besok kaya untuk untuk buih kande kekuatan. Air mengalir ke timur, buih katut ke timur. Banyu milih ngidul untuk melu ngidul. Itu artinya ndak punya kekuatan. Oh Bapak. Sahabat takon, apakah waktu itu umat Islam sedikit? Kanjeng Nabi dawuh, ora, wong Islam akeh. Kenapa ndak punya kekuatan seperti buwi? Karena sudah kena penyakit dua. Satu, hubud dunia. Wis demen dunia. Loro karohiyatul maut. Karohiyatul maut wedi mati. Sengit ambek mati. Loh Bapak, waktu perang salib niku wong Islamku sudah sangat-sangat terpengaruh dengan kekhilafahan. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti-dinasti niku khilafah. Khalifah-khalifah niku kuatah. Tapi sing khulafa ur-rasyidin itu hanya lima. Khilafah, khalifah, khulafa ur-rasyidin. Dawe sinten, dawe al-imam Sufyan al-Sauri rahimahullah, yang wafat tahun 161 Hijrah. Beliau dawuh khulafa ar-rasyidikum mung lima tok. Satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib karamah wajaha. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Oh Bapak, Umar bin Abdul Aziz cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang lain itu kesultanan. Bener arane khalifah, khalifah, tapi kenyataannya kesultanan. Kalau sudah kesultanan, maka para bapak adalah masalah kekayaan, pengaruh, kedudukan, dan kekuasaan. Lagi akibatnya ini ke wong Islam gak rukun, boten itihad, boten bersatu. Iki sebabnya apa? Diselidiki kali Al-Malik Al-Mudhafar, ternyata karena sudah melupakan jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab waktu niku dereng enten jenenge kitab Maulid yang khusus niku dereng wonten. Oh Bapak. Ada ketengan Maulid hanya sepotong-sepotong di dalam hadis-hadis. Neng jerone hadis Al-Bukhari, hadis Al-Muslim, hadis Imam Sunan An-Nasa'i, ya, Abu Dawud dan lain-lain. Niku enten namun cuplian-cuplian sepotong-sepotong. Kitab yang merangkan mulai dari Nabi di dalam kandungan ibu sampai kan Nabi lahir, sampai kanjeng Nabi dewasa, sampai kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, sampai kanjeng Nabi anak beranak, kanjeng Nabi beristri, kanjeng Nabi berjuang, kanjeng Nabi berperang. Niki mboten enten kitab yang khusus menerangkan niku. Akhirnya Al-Malik Al-Mudhafar sing asmane Abu Sa'id Al-Irbili.
niku ndamel sayembara mengarang kitab, mentaklif kitab khusus tentang Maulidin Nabi. Bapak-bapak, akhirnya muncullah seorang al-hafidh namanya Ibnu Dihyah. Al-hafidh Ibnu Dihyah muncul mengarang kitab yang kitabnya disebut At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Oh Bapak, dipirsani kali Al-Malik Al-Mudhaffar. Ini dianggap kitab yang muktabar, kitab yang baik, yang bisa untuk pegangan. Akhirnya kitab niku diijazahno kalian Al-Hafidh Ibnu Dihyah, diijazahno maharnya 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar uang sekarang 2 juta. Kapane 1000 dinar niku perkiraan kurang lebih 20 miliar. 20 miliar niku mengijazahkan kitab niku At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Itulah kitab maulid yang pertama kali muncul. Oh Bapak, ba'dane diijazahkan datang Al-Malik Al-Mudhaffar, maka mulailah setiap Rabiul Awal nek digunakan Maulidin Nabi, kitab maulid itu dibaca, dibaca besar-besaran secara ijtimaiyah. Bareng kitab niki diwaca tiap tahun, maka orang mengenal lagi siapa itu Muhammad Al-Mustofa. Para bapak, umat Islam bersatu kembali, semangat lagi, akhirnya perang salib menang. Oke, berarti menghidupkan Islam peringatan maulid. Para bapak, niku pertama kali kitab maulid. Kemudian yang kedua muncul lagi kitab maulid yang ditulis oleh Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski. Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimaski. Walau bapak, pengane lahir tahun 777 Hijrah, wafat tahun 842 Hijrah. Cara Masehi ini Al-Hafidh Syamsuddin itu tahunnya Masehi adalah tahun 1439. Ki wafate menyusun 3 kitab maulid. Yang pertama namanya kitab Jami'ul Athar fi Maulidin Nabiyil Mukhtar. Niki ditulis 3 juz. Lajeng muncul lagi kitab lagi karangan sami, karangane Al-Hafidh Syamsuddin, namanya Al-Lafdhur Ra'iq fi Maulidi Khairil Khalaiq. Yang muncul lagi kitab maulid lagi dikarang piyambake malih Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin,
namanya kitab Mauridus Sodi fi Mauridil Hadi. Niki satu juz. Oh Bapak, muncul lagi kitab lagi Al Mauridul Hani fi Mauridis Sani. Niki ditulis kalian Al Hafid Abdurrahim Ibnul Husain bin Abdurrahman Al-Misri Asyahir bil Hafid Al-Iraqi. Pengane lahir tahun 725 Hijrah, wafate tahun 808 Hijrah. Muncul lagi kitab Maulid Malik, namine Al-Maulidi Syarif Sallallahu Alaihi Wasallam, satu juz, ditulis oleh Al-Hafidh Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Qahiri Al-Ma'ruf bil Hafidh As-Sakhawi, lahir pada tahun 831 Hijrah, wafat tahun 902 Hijrah. Muncul malih kitab Maulid Malih, namene Al-Maulidur Rawi fil Maulidin Nabawi, ditulis kalian Al-Hafidh Al-Mustahid Al-Imam Mala Ali Qori bin Sultan bin Muhammad Al-Harawi. Niki wafat tahun 1014 Hijrah. Muncul malih kitab malih Maulid namine Al-Maulidun Nabawi, ditulis kalian Al-Hafidh Al-Imam Imaduddin Ismail bin Umar bin Kasir sing kagungan kitab Ibnu Kasir, wafat tahun 774 Hijrah. Muncul lagi kitab Maulidin Nabawi, ditulis kali Al-Hafidh Wajihuddin Abdirrahman bin Ali bin Humad Muhammad Asyaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf Bibni Dabi, yakni lahir tahun 866 Hijrah, wafat tahun 944 Hijrah. Muncul malih kitab Maulid Al-Barzanji, niki sing masuk teng Indonesia terkenal kitab Berjanji, disusun karya As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Muncul malih kitab Maulid Ad-Dibai, arane cerengki Dibaan, disusun kali Sayyid Abdurrahman. Muncul malih kitab Al-Maulid Al-Habsi, muncul malih Maulid Simtudurur, disusun kali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Niki Bapak, kitab Maulid nggih, niki kuwabeh niki takzim nggih datang Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan Maulid orang akan menghidupkan Islam kembali. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginfakkan satu dirham atas dibacanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan ia adalah orang yang menyaksikan atau mengikuti perang Badar dan Hunain. Kalau Bapak saking gedene
nggih, mahabbati Rasul. Mahabbati Rasul sampai infak dirham niku nilainya sama dengan perang Badar, perang Hunain. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah berkata, barang siapa yang mengagungkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menjadi sebab itu menjadi penyelenggara dibacanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak meninggal dunia, tidak keluar dari dunia, ku tidak meninggal dunia kecuali dengan membawa iman dan masuk surga tanpa dihisab. Para bapak, wah hebat sementen. Hati wong sing mengagungkan maulidin Nabi dan menjadi penyelenggara dibacanya kitab maulid. Ya panitiane wong sing padha nyumbang penyelenggaraane iki jenenge sebab dibacanya. Pro bapak perbandingane nggih. Enten tiga buah syair yang ditulis oleh Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski sing pun kula waca niku wau. Lahire tahun 777 Hijrah. Wafatnya tahun 842 Hijrah. Niku menulis tiga bait syair.

apa sebabe Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin mengutip menulis tiga bait syair ini. Sebabe Kanjeng Nabi dawuh niku ditulis kalih Imam Bukhari. Dawe Kanjeng Nabi Abu Lahab iku setiap hari Isnin selama-lamanya siksanya diringankan. Siksane ku dientengno. Mung jalaran pernah gembira kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas gembira, belum sampai demam, okay. Baru gembira, belum cinta, belum, okay. Nek cinta mengikuti, niki mboten, hanya gembira karena merupakan keponaan lahir. Iku gembira tradisi, oh apa? Lojengan gadah dulur, dulure duwe anak, rak bunga. Dadi bunga iki krono dulur duwe anak. Itu namanya bunga. Belum sampai cinta, belum. Nah, Kanjeng Nabi kok dawuh sebab tau bunga pisane ku ning neraka tiap dino Senin iku dientengno seksane. Seorang Al-Hafidz Syamsuddin akhirnya nulis syair niku wau. Citane ya napa citane? Nalika Kanjeng Nabi lahir Isnin, amatnya namanya Syuwaibah. Awe kabar datang majikan jenenge Abu Lahab. Gusti, Gusti, ponakan jenengan lahir. Sopo Muhammad bin Abdillah. Ki bunga, bunga. Pergo ponakan lahir. Ora Bapak, saking bungae Suwaibah sing awe kabar niku dimerdekakno. Dimerdekakno. Tapi bareng gede, Kanjeng Nabi gede, Kanjeng Nabi gede. Belum sampai dadi Nabi wis al-amin, yeah. Dipercaya oleh bangsa Arab. Akhirnya paman-paman yang pegang tampuk pimpinan di negeri Arab iku kalah pengaruh, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bukhtori. Nah, niki akhirnya benci. Tangkanya Nabi benci sehingga berusaha untuk membunuh. Walau apa, Abu Lahabku berusaha untuk membunuh, membiayai pembunuh bayaran yang terkenal namanya Syurokoh dan Daksur. Sampai kekayaannya habis, usahanya habis, mboten cukup kangge membunuh Kanjeng Nabi. Dipaitu neng Quran, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kaya ngono sampai mati Abu Lahab gak iman neng Kanjeng Nabi, tetap kafir. Duh, tapi tiap dino Senin niku kok siksane dientengno. Nabi dawuh. Akhirnya jenenge Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin tertarik menulis tiga bait syair.

jika orang ini, yakni Abu Jahal, itu orang kafir yang dikecam di dalam Al-Quran dengan ayat tabbat yada, berada di neraka jahim mukhallad dan selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka jahim. Tapi Atta datanglah berita dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fi yaumil isnaini daiman yukhafafu anhu lisururi bi ahmada. Ku tiap hari Isnin selama-lamanya niki siksane dientengno. Apa sebabe pernah bungah sepisan datang Nabi Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Iki wong kafir. Bait yang terakhir tanda tanya. Fa madzannu bil abdil ladzi kana umrahu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Sekarang bagaimana dugaanmu, ya, bagaimana pendapatmu jika ada orang sepanjang umurnya selalu gembira dengan Muhammad, sepanjang umurnya selalu gembira dengan Muhammad sehingga mengadakan maulid-maulid, mengadakan peringatan Isra Mi'raj, membaca-membaca kitab maulidnya, kemudian membaca sholawat kepadanya. Niki kono gembira mbek kanjeng Nabi sepanjang umurnya, banjur terus mati gowo tauhid, pendapatmu yo apa? Niki dibanding wong kafir wae dipaitu ambek tabat.

mengagungkan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkan maulid, maulid. Disampai ku senang membaca selawat, membaca selawat, membaca kitab-kitab maulidnya, dan menjadi penyelenggara dibacanya kitab maulid. Iku gak metu-metu saka donya kejaba metu nggawa iman. Artinya kalau mati, mati membawa iman, masuk surga tanpa diperiksa. Nabi Ali bin Abi Thalib, bapak-bapak nggih. Nomor 5, qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Waditu law kana li mislu jabali Uhudin dahaban fanfaktuhu ala kiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hasan Al-Basri berkata, aku senang andaikan memiliki sebesar gunung Uhud berupa emas, kemudian aku infakkan atas dibacanya maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Syekh Hasan Al-Basri niki wafati tahun 110 Hijrah. Ali bin Abi Thalib niku wafati tahun 40 Hijrah. Hasan Basri niki murid Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kada murid jenenge Hasan Al-Basri. Hasan Basri kada murid jenenge Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami kada murid jenenge Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i punya murid namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi punya murid namanya Syiri As-Sikti. Syiri As-Sikti punya murid namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Punya murid namanya Abu Bakar Asy-Syibli. Niki sanate para bapak. Sanate Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Di Syekh Hasan Basri sampai mengatakan, seandainya aku punya kekayaan emas sebesar gunung Uhud, semuanya akan aku dermakan untuk dibacanya maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sementen mawon, maka diterusno nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim.

وسنا بحرماتهم وأمنا في طريقتهم.